0: dua solusi menghindari dan melunasi tunggakan BPJS Kesehatan agar BPJS Kesehatanmu selalu aktif.
1: 1. Daftar otodebit. Ada orang yang menunggak dan kepesertaan BPJS Kesehatannya gak aktif gara-gara lupa bayar iuran BPJS. Ya, bisa gara-gara sibuk kerja, ngurusin rumah, ngurusin anak, apalagi anak mertua. Jadi lupa deh bayar iuran BPJS. Nah, ada solusinya biar kamu gak lupa. Kamu bisa daftar program autodebit melalui bank ataupun non-bank. Nantinya, iuran BPJS Kesehatanmu setiap bulannya akan dipotong langsung dari saldo. Dapat program autodebit gampang kok. Bisa melalui aplikasi Mobile JKN.
0: 2. Daftar program rehab. Ada orang yang memiliki tunggakan BPJS Kesehatan, tetapi belum sanggup atau belum mampu untuk melunasinya sekaligus. Nah, ada solusinya. Kamu bisa mencicil tunggakan BPJS Kesehatanmu dengan mengikuti program rehab, program rencana pembayaran bertahap BPJS Kesehatan. Jadi, kamu bisa melunasi tunggakanmu dengan mencicilnya setiap bulan. Kamu bisa ikuti program rehab dengan aplikasi Mobile JKN atau bisa langsung datang ke kantor cabang BPJS Kesehatan terdekat.

0: Saya kan cuma ambil mangga jatuh, Pak. Kenapa dihukum?
1: Kamu dihukum karena miskin. Paham?
2: Please, tolonglah, Bos. Atur saja berapa ongkosnya.
3: Tenang, tenang. Buat Pak Tajir, semua perkara ditanggung beres.
2: Syukurlah, senang berteman dengan Anda.
3: Jangan lupa, Pak. DP-nya cash aja.
4: Wah, wah, gitu ya. Masa sih keadilan dijual belikan gitu? Kasian amat yang gak punya duit. Nah, buat om-om dan tante-tante yang punya profesi di bidang hukum, ayo, jadilah penegak hukum yang kredibel. Tolak segala bentuk suap dan tegakkan aturan hukum tanpa pandang bulu.
5: Bos, transfer atau cash?
6: Mulai hari ini, tidak ada transfer-transferan, tidak ada kes-kesan. Paham?

0: bener sayang, aku gak akan ngulangin lagi deh.
1: Air mata buaya?
0: Kok air mata buaya sih say?
1: Iya, itu kan air mata dari kesedihan yang tidak tulus. Sama kayak buaya, setiap habis memakan mangsanya, dia menangis, kayak menyesal dan lagi sedih kan? Padahal tidak. Sebetulnya, buaya meneteskan air mata untuk mengeluarkan kelebihan garam di tubuhnya. Jadi, secara alami, setelah memangsa, otomatis kelenjar air mata buaya mengeluarkan cairan untuk mengurangi kelebihan garam pada buaya itu sendiri.
0: Kamu jadi makin pintar, pasti karena kamu rajin dengerin radio, ya kan ya?
1: Tuh tahu, makanya rajin dengerin radio dong.
2: Mendengarkan radio bisa bikin pintar. Ayo terus belajar dan tingkatkan budaya mendengarkan radio. Iklan ini dipersembahkan oleh PRSSNI dan radio kesayangan Anda ini.

0: cicilan rumahnya dangdut. Ada DMD Panggung Rezeki setiap hari jam 20 WIB. Dan nantikan Rotu Kilau Raya di kotamu.
1: GTV Channel 30. Ada film-film blockbuster di Big Movies setiap hari pukul 20 WIB. Serta segera hadir Liga Bintang Juara.
0: Dan jangan lewatkan TV Berita nomor 1 di iNews Channel 31. Rakyat Bersuara setiap Selasa live jam 19 WIB. Serta ASEAN Championship 2026 mulai 24 Juli.

0: senang.
1: Bagi saya, waktu bersama keluarga adalah segalanya. Di pantai ini, kami selalu bermain bersama. Tapi, stroke dan penyakit jantung mengubah segalanya. Andai saya cek kolesterol dari dulu, pasti semua ini bisa dicegah. Kisah saya jangan terjadi pada Anda. Peduli dan periksakan kolesterol Anda sekarang.
2: Ayo, cegah kolesterol dan asam urat sejak dini, sebelum komplikasi terjadi. Jangan Anda menyesal di kemudian hari. Cegah kolesterol dan asam urat dengan menghindari makanan-makanan yang mengandung kadar kolesterol dan asam urat tinggi, seperti santan kelapa, jeroan sapi, jeroan kambing, cumi-cumi, kuning telur ayam, otak sapi, telur burung puyuh, ekstrak daging atau kaldu daging, daging bebek, makarel, dan kerang. Kolesterol dan asam urat juga bisa dicegah dengan selalu rutin minum Besti. Besti 100% terbuat dari teh hitam. Teh hitam bermanfaat membantu menurunkan kadar kolesterol tinggi dan asam urat, serta mengurangi resiko-resikonya. Seduh 1 sendok Besti ke dalam gelas berisi 400 ml air mendidih, biarkan ampas teh mengendap, lalu tunggu sampai hangat-hangat panas dan minum setiap hari. Untuk penyembuhan, minum 3 kali sehari, dan untuk pencegahan, minum 2 kali sehari.
3: Minuman teh kesehatan Besti, isi 80 gram, harga Rp150.000. Dapatkan di Radio Susia FM, Jalan Bandang nomor 9 Pindrang, atau di toko obat Anur, Pasar Sentral Rappang, Kabupaten Sidrap. Telepon, SMS, dan WhatsApp 085-255-744-001. Sekali lagi, 085-255-744-001.
4: Besti, minuman keluarga, sehat dan bahagia.

0: tolong betul-betul menjaga silaturahim di antara sesama jemaah.
1: Tentunya apakah kami berharap agar kesepakatan antara eksekutif dan
2: Gubernur Sulawesi Selatan Andi Sudirman Sulaiman menabur sekitar 30.000 benih.
3: Kami dari Kementerian Agama beserta dengan pemerintah daerah senantiasa mendampingi jemaah memberikan.
4: Akhirnya kami berharap semoga rancangan peraturan daerah tentang
2: Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Pindrang merupakan salah satu OPD yang
5: sama-sama hadir di tempat ini. Tidak ada lain kecuali etiket kita adalah kami membuktikan.
2: Saudara, kini saatnya kita simak informasi selengkapnya. Susia News Lintas Daerah.
6: Susia News Lintas Daerah, program khusus liputan dan informasi berita-berita lokal yang aktual, tajam, dan terpercaya. Hadir memberi solusi informasi lokal tiap hari, Senin sampai Jumat, jam 6 pagi, jam 12 siang, dan jam 7 malam. Susia News Lintas Daerah, kreasi dan karya jurnalis berita lokal untuk kawasan Kabupaten Pindrang dan wilayah Haja Tapara. Fakta nyata, bukan opini.

0: Pak, nanti kita belok kiri aja ya. Jangan lewat jalan besar. Ditutup katanya, lagi ada demo. Terus nanti di depan Bapak belok kanan. Soalnya sebelah kiri ada orang rusuh bakar-bakar ban.
1: Bentar dulu nih Kak, mending kita dengerin dulu nih traffic info di radio.
2: Halo pendengar, kembali ke Traffic Info. Menurut informasi TMC hari ini, jalanan lancar dan isu demo yang menyebar di media sosial ternyata tidak terjadi. Eits, stay tune dan dengerin terus lagu favorit kamu.
0: Lah, kok lancar sih? Padahal tadi pas gue baca di berita online...
1: Makanya Kak, kalau mau tahu berita paling akurat, ya dengerin radio. Beritanya udah pasti akurat lah.
3: Perkembangan informasi yang semakin pesat kadang tidak diimbangi dengan berita yang akurat. Nah, di radio kamu bisa mendengarkan berita akurat, bukan yang sesat. Radio, satu suara berjuta telinga. Yuk denger radio.
0: Pesan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Persatuan Radio Siaran Swasta Nasional Indonesia.

0: warna baru layar drama Indonesia. Menghadirkan Chico Jericho sebagai Dr. Elio.
1: Hatiku adalah kertas yang terlanjur lusuh. Sekeras apapun takdir mencoba memperbaikinya, bekas lipatan luka akan tetap menampakkan dirinya.
0: Arumi, wanita yang menolak terpuruk dari trauma masa lalu, diperankan oleh Marsha Arwan.
2: Aku membiarkan kertas lusuh itu tergeletak. Tanganku tak memaksa untuk menulis cerita indah di atas permukaannya yang bernoda.
3: Iya. Istri saya Nadia meninggal, Arumi.
4: Kamu pembunuh.
0: Saksikan layar drama Indonesia terbaru, Terlanjur Mencintaimu. Mulai Sabtu 4 Juli, jam 8:30 malam. Hanya di RCTI, Channel 28.

0: solusi, menghindari, dan melunasi tunggakan BPJS Kesehatan agar BPJS Kesehatanmu selalu aktif.
1: 1. Daftar otodebit. Ada orang yang menunggak dan kepesertaan BPJS Kesehatannya gak aktif gara-gara lupa bayar iuran BPJS. Ya, bisa gara-gara sibuk kerja, ngurusin rumah, ngurusin anak, apalagi anak mertua. Jadi lupa deh bayar iuran BPJS. Nah, ada solusinya biar kamu nggak lupa. Kamu bisa daftar program autodebit melalui bank ataupun non-bank. Nantinya, iuran BPJS Kesehatanmu setiap bulannya akan dipotong langsung dari saldo. Daftar program autodebit gampang kok. Bisa melalui aplikasi Mobile JKN.
0: 2. Daftar program rehab. Ada orang yang memiliki tunggakan BPJS Kesehatan, tetapi belum sanggup atau belum mampu untuk melunasinya sekaligus. Nah, ada solusinya. Kamu bisa mencicil tunggakan BPJS Kesehatanmu dengan mengikuti program rehab, program rencana pembayaran bertahap BPJS Kesehatan. Jadi, kamu bisa melunasi tunggakanmu dengan mencicilnya setiap bulan. Kamu bisa ikuti program rehab dengan aplikasi Mobile JKN atau bisa langsung datang ke kantor cabang BPJS Kesehatan terdekat.

0: Bagi saya, waktu bersama keluarga adalah segalanya. Di pantai ini, kami selalu bermain bersama. Tapi, stroke dan penyakit jantung mengubah segalanya. Andai saya cek kolesterol dari dulu, pasti semua ini bisa dicegah. Kisah saya jangan terjadi pada Anda. Peduli dan periksakan kolesterol Anda sekarang.
1: Ayo cegah kolesterol dan asam urat sejak dini sebelum komplikasi terjadi. Jangan Anda menyesal di kemudian hari. Cegah kolesterol dan asam urat dengan menghindari makanan-makanan yang mengandung kadar kolesterol dan asam urat tinggi, seperti santan kelapa, jeroan sapi, jeroan kambing, cumi-cumi, kuning telur ayam, otak sapi, telur burung puyuh, ekstrak daging atau kaldu daging, daging bebek, makarel, dan kerang. Kolesterol dan asam urat juga bisa dicegah dengan selalu rutin minum Besti. Besti 100% terbuat dari teh hitam. Teh hitam bermanfaat membantu menurunkan kadar kolesterol tinggi dan asam urat, serta mengurangi resiko-resikonya. Seduh 1 sendok Besti ke dalam gelas berisi 400 ml air mendidih, biarkan ampas teh mengendap, lalu tunggu sampai hangat-hangat panas dan minum setiap hari. Untuk penyembuhan, minum 3 kali sehari, dan untuk pencegahan, minum 2 kali sehari.
2: Minuman teh kesehatan Besti, isi 80 gram, harga Rp150.000. Dapatkan di Radio Susia FM, Jalan Bandang nomor 9 Pindrang, atau di toko obat Anur, Pasar Sentral Rappang, Kabupaten Sidrap. Telepon, SMS, dan WhatsApp 085-255-744-001. Sekali lagi, 085-255-744-001.
3: Besti, minuman keluarga, sehat dan bahagia.

Dulu aku pernah bermain dengan rasa, menganggap semua akan selalu ada. Kini ruang kosong menyiksa hati, tak ada lagi yang bisa mengganti. Kau yang

Berhaji adalah ibadah yang diinginkan semua orang. Namun, hanya orang yang diizinkan Allah yang bisa menunaikannya. Allah tidak memanggil orang-orang yang mampu, tapi Allah memampukan orang-orang yang terpanggil untuk berkunjung ke Baitullah. Dan siapakah orang-orang yang terpanggil itu? Dia adalah yang sudah mendapatkan nomor porsi atau yang sudah terdaftar sebagai calon haji. Mau daftar haji tapi dana belum cukup? Atau daftar haji tapi harus menunggu hingga puluhan tahun? Nah, PT An-Nur Ma'arif memberikan solusi terbaik bagi yang ingin menunaikan rukun Islam yang kelima, yakni berhaji. PT An-Nur Ma'arif memberikan kesempatan dengan program pembiayaan pengurusan haji khusus Pro Haj Plus dengan setoran awal hanya 10 juta rupiah. Sudah mendapatkan nomor porsi haji khusus Kemenag dengan masa tunggu haji lebih singkat, yakni 6 hingga 7 tahun. Proses mudah dan cepat, sesuai prinsip syariah dan dapat berangkat dengan keluarga. Persyaratan dokumen hanya mengisi formulir aplikasi pembiayaan, fotokopi KTP, dan fotokopi NPWP. Informasi lebih lanjut, hubungi An-Nur Ma'arif Cabang Pinrang, Jalan Jenderal Sudirman nomor 191A, HP 085-2866-16155, Katrina Baharudin. Mari wujudkan impian Anda menjadi tamu Allah bersama An-Nur Tour and Travel Haji dan Umroh, Jalan Cahaya menuju Baitullah. An-Nur, pilihan tepat, bukan pilihan nekat.

Hargai apa yang Anda miliki saat ini. Kebahagiaan tak akan pernah datang kepada mereka yang tak menghargai apa yang telah dimiliki. Prestasi bukanlah suatu kebetulan, dan impian tidak akan pernah menjadi kenyataan tanpa kerja keras. Kami hadirkan kembali suguhan program menarik lainnya. Semoga tersimpan kesan baik dan mendapatkan tempat di hati Anda. Selamat menantikan.

0: Sebagai masyarakat yang ingin maju dan berkembang, kebutuhan akan informasi adalah mutlak. Dan sebagai manusia yang bersosialisasi, kebutuhan hiburan itu penting. Lalu, di manakah kita harus mendapatkan informasi dan hiburan? Ya, di radio. Mudah dan fleksibel. Kita bisa mendengarkan radio di rumah.
1: Duh, sih lagi masak. Radio mah tetap berketinggalan ya.
2: Nah, iya, Gah. Soalnya penting. Guna mendapatkan informasi dan hiburan.
0: Di tempat kerja, di ladang dan sawah.
3: Pak, istirahat.
4: Mohon, Bo.
3: Eta radio mana itu ketinggalan?
4: Ih, ini mah penting, Bu. Supaya kita tidak kuper, tidak ketinggalan informasi, dan tetap bisa hiburan.
0: Dan di mana saja kita bisa mendapatkan informasi dengan cepat, hiburannya juga dapat.
5: Ayo dengar radio.
6: Iklan ini dipersembahkan oleh PRSSNI dan radio kesayangan Anda ini.

0: Juli Happy hanya ada di MNC Group.
1: Apa aja tuh yang bikin happy?
0: RCTI Channel 28, Home of Drama. Saksikan Terlanjur Mencintaimu, dibintangi Chico Jericho dan Marsha Arwan. Mulai Sabtu 4 Juli 2030 WIB.
2: Kamu belum juga mengesahkan pernikahan kita secara negara, kenapa mas?
3: Gak penting.
0: Ada juga Tobat Jatuh Cinta 17.45 WIB dan Terikat Janji 19 WIB.
1: Pencinta dangdut, nonton MNC TV Channel 29, rumahnya dangdut. Ada DMD Panggung Rezeki setiap hari jam 20 WIB. Dan nantikan Rotu Kilau Raya di kotamu.
0: GTV Channel 30. Ada film-film blockbuster di Big Movies setiap hari pukul 20 WIB. Serta segera hadir Liga Bintang Juara.
1: Dan jangan lewatkan TV Berita nomor 1 di iNews Channel 31. Rakyat Bersuara setiap Selasa live jam 19 WIB. Serta ASEAN Championship 2026 mulai 24 Juli.

0: dua solusi menghindari dan melunasi tunggakan BPJS Kesehatan agar BPJS Kesehatanmu selalu aktif.
1: 1. Daftar otodebit. Ada orang yang menunggak dan kepesertaan BPJS Kesehatannya gak aktif gara-gara lupa bayar iuran BPJS. Ya, bisa gara-gara sibuk kerja, ngurusin rumah, ngurusin anak, apalagi anak mertua. Jadi lupa deh bayar iuran BPJS. Nah, ada solusinya biar kamu gak lupa. Kamu bisa daftar program autodebit melalui bank ataupun non-bank. Nantinya, iuran BPJS Kesehatanmu setiap bulannya akan dipotong langsung dari saldo. Dapat program autodebit gampang kok. Bisa melalui aplikasi Mobile JKN.
0: 2. Daftar program rehab. Ada orang yang memiliki tunggakan BPJS Kesehatan, tetapi belum sanggup atau belum mampu untuk melunasinya sekaligus. Nah, ada solusinya. Kamu bisa mencicil tunggakan BPJS Kesehatanmu dengan mengikuti program rehab, program rencana pembayaran bertahap BPJS Kesehatan. Jadi, kamu bisa melunasi tunggakanmu dengan mencicilnya setiap bulan. Kamu bisa ikuti program rehab dengan aplikasi Mobile JKN atau bisa langsung datang ke kantor cabang BPJS Kesehatan terdekat.

0: Belanja apa Bu hari ini?
1: Ini ya, hari ini belanja bayam, jeroan dan cumi-cumi. Nanti kalau sudah Ibu masak, pasti enak ya.
0: Lulu, ingat Bu, kolesterol dan asam urat ayah lagi tinggi. Badan terasa pegal-pegal, kaki kesemutan, dan persendian terasa sakit semua Bu.
1: Ibu kan sudah beli Besti ya. Mulai hari ini, Ibu sudah siapkan Besti di meja. Segera minum sampai habis ya. Ingat, kolesterol dan asam urat tinggi, kalau tidak segera diobati, bisa menyebabkan diabetes, stroke, darah tinggi, gagal ginjal, dan lain-lain loh ya.
2: Jangan Anda biarkan kolesterol dan asam urat berkembang di dalam tubuh Anda. Awas, asam urat dan kolesterol bisa menyebabkan gagal ginjal, diabetes, darah tinggi, jantung, serta stroke, dan lain-lain. Jika Anda merasa nyeri dan linu pada persendian pada jari-jari kaki, tumit dan pergelangan tangan, atau sering kesemutan, badan pegal-pegal, mudah lelah, cepat mengantuk, sering sakit kepala, sebelum komplikasi terjadi, segera atasi dengan rutin minum Besti. Besti 100% terbuat dari teh hitam. Besti dibuat dari pucuk daun teh segar yang dibiarkan menjadi layu sebelum digulung, kemudian dipanaskan dan dikeringkan atau difermentasi. Manfaat Besti sudah sangat terbukti untuk menurunkan resiko kanker, mencegah jantung koroner, diabetes, stroke, dan juga bisa menurunkan kadar kolesterol dalam darah dan juga asam urat. Seduh 1 sendok Besti tanpa gula dan minumlah selagi hangat-hangat panas. Seduh 1 sendok Besti 3 kali sehari untuk penyembuhan dan 2 kali sehari untuk pemeliharaan.
3: Minuman teh kesehatan Besti. Isi 80 gram, harga Rp150.000. Dapatkan di Radio Susia FM, Jalan Bandang nomor 9 Pindrang. Atau di toko obat Anur, Pasar Senter Rappang, Kabupaten Sidrap. Telepon, SMS, dan WhatsApp 085-255-744-001. Sekali lagi, 085-255-744-001.
2: Besti, solusi untuk asam urat dan kolesterol Anda.

Ya, terima kasih Anda masih tetap bersama kami. Kembali kita berjumpa di acara Salam Lewat Lagu dan Liper hari Jumat hari ini sampai pukul 11.30, dan waktunya 45 menit saya berikan kesempatan untuk Anda request dangdutnya dan berbagi salam untuk keluarga, untuk siapa saja, anak, cucu.

0: सर ngopi di Maros juga di sana
1: ya
0: kontinar Pindang saya lihat juga cucuku Irwan di Jogja sama mamanya di Merauke saya lihat selalu siapa lagi itu Punanang ada di bagi-bagi lagi di rumah Pak Lura.
1: Iya iya. Siapa lagi?
0: Bapak Tio, semoga cepat sembuh dari sakitnya. Pak Mardian juga. Anto di Duri.
1: Iya.
0: Kemarin di sini. Marni di mana Dewi sama
1: Mas? Gak
0: tahu di mana,
1: siapa
0: tahu.
1: Iya, mudah-mudahan dengar semuanya.
0: Mama Wati. Ya, sama-samanya saya Pak Uji.
1: Ya.
0: Terima kasih banyak. Assalamualaikum.
1: Oke, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

0: Waalaikumsalam.
1: Apa kabarnya?
0: Baik, alhamdulillah. Anto, lagunya apa, Anto?
1: Ya? Lagunya Janda Pirang.
0: Janda Pirang lagi. Oke.
1: Okay. Ya, lagi Nina Gepoy.
0: Oh iya, oke.
1: Okay. Ya, kirim salam yang sudah lekat ada Bunda Maria, Mesera. Ada Popowati, Paul Mama Mawati, ada Lisa bersama Oni, ada Bobby Maulana, ada Nurli, ada Aco, ada juga Nurul di Pindrang, ada Dewi Samudra, ada Muhammad Ahmad Yani di Pengjaya, Aki Pare-Pare, Pak Marjanto, ada juga Nasri,
0: Pak Marjanto,
1: ya. Roland, dan semuanya nih sampai
0: jumpa. Oke, Bang Anto di Duri. Terima kasih. Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo. Waalaikumsalam, Leman. Lagu apa, Leman?
2: Ya.
0: Leman ya?
2: Ya, ya, Leman.
0: Mau lagu apa, Leman?
2: Lagunya Abang Madun.
0: Abang Madun.
2: Ya.
0: Oke, untuk siapa lagunya?
2: Ya, ada Ajeda, ada juga Bunda Maria.
0: Siapa lagi?
2: Ada Anto. Semuanya.
0: Oke. Okay. Kasih Leman. Halo.
3: Halo.
0: Waalaikumsalam. Ya, Nurlia. Lagu apa, Nurlia? Pestamu Dukaku. Oke. Okay. Untuk siapa lagunya, silakan kirim salam. Leman, ya.
3: Halo.
0: Ya.
3: Kenapa foto jendati nomor WA?
0: Nomor WA-nya siapa?
3: Nomor WA ya.
0: Oh, cuma bisa nelpon, ya?
3: Oh iya kak.
0: Nggak bisa chat gitu, cuma bisa
3: iya, telepon saja atau pindah.
0: Bisa itu bisa.
3: Oh, itu tak kemarin dulu kau itu hubungin lu yang tidak mau.

0: iya. Nanti berarti jaringannya enggak bagus mungkin waktu iya, itu, ya. Oke.
1: Okay. Terima kasih Kak Ujir.
0: Ya, terima kasih. Waalaikumsalam. Halo. Haji Eda, silakan Bunda, lagunya apa?
2: Keagungan Tuhan.
0: Keagungan Tuhan. Oke.
2: Okay. Ya, untuk Anto Diri Lema. Untuk Odi, Bapawati dan Mamawati di Purmam.
0: Ya.
2: Haji Pak Mayanto di Purmikodin. Nurlia. Di Purmam juga itu Nurlia.
0: Di Polman juga.
2: Aki Aldi Bro di Pangaparang.
0: Aldi Bro.
2: Yaya di Sopeng. Amaya juga di Sopeng.
0: Ya.
2: Guru di Jalan Leram. Jira di Majene. Bersama Lisda. Bila Fatma dan Ruben di Wajo. Amayani di Osnasusun. Ya, Amal di Jerman.
0: Amal, ya.
2: Bapak Tilo, undang-undang cepat sembuh.
0: Turun
2: di Jalan Leram, Rutan di Baru, Adi di Baru Gaya.
0: Ya. KMS.
2: KMS.
0: KMS. Ya.
2: KMS.
0: Ya.
2: Apa itu panjangannya?
0: Ya, mungkin ada artinya Bunda.
3: Bersama keluarga.
0: Siapa lagi? Maulagi Maulana.
2: Maulana. Gibran dan Asri di Purmam.
0: Iya.
2: Nasri yang mungkin dalam perjalanan saat itu semua sempat.
0: Iya.
2: Selamat tiba tempat tujuan.
0: Iya.
2: Karena nas.
0: Ya, Anaska.
2: Oh, Anaska.
0: Di Ulu Tedong. Iya.
2: Untuk dia, selamat bertugas. Semoga selalu berbahagia keluarganya. Semoga Allah memberkati rezekinya.
0: Amin. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, masih di 106,6 FM. Ya, tadi ada Bunda Mariam merancang.

0: RCTI siap menghadirkan sinetron-sinetron terbaik buat menemani waktu santai kamu. Siap-siap dibuat baper dengan sinetron terbarunya Arya Saloka dan Asa Asuncao. Kisah cinta yang dimulai dengan kebohongan, kepura-puraan, hingga akhirnya tumbuh cinta yang mendalam.
1: Bisa bantu saya nggak?
2: Kenapa saya?
1: Abang pura-pura jadi pacar saya dulu.
3: Selamat malam, saya Sena.
1: Kamu tuh ngapain sih disini?
4: Mungkin ini yang namanya jodoh.
5: Itu pacar, Mbak.
1: Tunangan. Tapi ternyata calon suamiku selingkuh dengan adik diriku sendiri.
0: Diperankan Arya Saloka, Asa Asuncao, Fendi Chow, Rizky Hanggono. Saksikan Terikat Janji mulai 6 April setiap hari jam 7 malam. Eksklusif hanya di RCTI.

0: Bagi saya, waktu bersama keluarga adalah segalanya. Di pantai ini, kami selalu bermain bersama. Tapi, stroke dan penyakit jantung mengubah segalanya. Andai saya cek kolesterol dari dulu, pasti semua ini bisa dicegah. Kisah saya jangan terjadi pada Anda. Peduli dan periksakan kolesterol Anda sekarang.
1: Ayo, cegah kolesterol dan asam urat sejak dini, sebelum komplikasi terjadi. Jangan Anda menyesal di kemudian hari. Cegah kolesterol dan asam urat dengan menghindari makanan-makanan yang mengandung kadar kolesterol dan asam urat tinggi, seperti santan kelapa, jeroan sapi, jeroan kambing, cumi-cumi, kuning telur ayam, otak sapi, telur burung puyuh, ekstrak daging atau kaldu daging bebek, makarel, dan kerang. Kolesterol dan asam urat juga bisa dicegah dengan selalu rutin minum Besti. Besti 100% terbuat dari teh hitam. Teh hitam bermanfaat membantu menurunkan kadar kolesterol tinggi dan asam urat, serta mengurangi resiko-resikonya. Seduh 1 sendok Besti ke dalam gelas berisi 400 ml air mendidih, biarkan ampas teh mengendap, lalu tunggu sampai hangat-hangat panas dan minum setiap hari. Untuk penyembuhan, minum 3 kali sehari, dan untuk pencegahan, minum 2 kali sehari.
2: Minuman teh kesehatan Besti, isi 80 gram, harga Rp150.000. Dapatkan di Radio Susia FM, Jalan Bandang nomor 9 Pindrang, atau di toko obat Anur, Pasar Senter Rapang, Kabupaten Sidrap. Telepon, SMS, dan WhatsApp 085-255-744-001. Sekali lagi, 085-255-744-001.
3: Besti, minuman keluarga, sehat dan bahagia.

0: Bener sayang, aku gak akan ngulangi lagi deh.
1: Air mata buaya.
0: Kok air mata buaya sih say?
1: Iya, itu kan air mata dari kesedihan yang tidak tulus. Sama kayak buaya, setiap habis memakan mangsanya, dia menangis, kayak menyesal dan lagi sedih kan? Padahal tidak. Sebetulnya buaya meneteskan air mata untuk mengeluarkan kelebihan garam di tubuhnya. Jadi secara alami, setelah memangsa, otomatis kelenjar air mata buaya mengeluarkan cairan untuk mengurangi kelebihan garam pada buaya itu sendiri.
0: Kamu jadi makin pintar, pasti karena kamu rajin dengerin radio, ya kan ya?
1: Itu tahu, makanya rajin dengerin radio dong.
2: Mendengarkan radio bisa bikin pintar. Ayo terus belajar dan tingkatkan budaya mendengarkan radio. Iklan ini dipersembahkan oleh PRSSNI dan radio kesayangan Anda ini.

Berhaji adalah ibadah yang diinginkan semua orang. Namun, hanya orang yang diizinkan Allah yang bisa menunaikannya. Allah tidak memanggil orang-orang yang mampu, tapi Allah memampukan orang-orang yang terpanggil untuk berkunjung ke Baitullah. Dan siapakah orang-orang yang terpanggil itu? Dia adalah yang sudah mendapatkan nomor porsi atau yang sudah terdaftar sebagai calon haji. Mau daftar haji tapi dana belum cukup? Atau daftar haji tapi harus menunggu hingga puluhan tahun? Nah, PT An-Nur Ma'arif memberikan solusi terbaik bagi yang ingin menunaikan rukun Islam yang kelima, yakni berhaji. PT An-Nur Ma'arif memberikan kesempatan dengan program pembiayaan pengurusan haji khusus Pro Haj Plus dengan setoran awal hanya 10 juta rupiah. Sudah mendapatkan nomor porsi haji khusus Kemenag dengan masa tunggu haji lebih singkat, yakni 6 hingga 7 tahun. Proses mudah dan cepat, sesuai prinsip syariah dan dapat berangkat dengan keluarga. Persyaratan dokumen hanya mengisi formulir aplikasi pembiayaan, fotokopi KTP, dan fotokopi NPWP. Informasi lebih lanjut, hubungi An-Nur Ma'arif Cabang Pinrang, Jalan Jenderal Sudirman nomor 191A, HP 085-2866-16155, Katrina Baharudin. Mari wujudkan impian Anda menjadi tamu Allah bersama An-Nur Tour and Travel Haji dan Umroh, Jalan Cahaya menuju Baitullah. An-Nur, pilihan tepat, bukan pilihan nekat.

الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد.

0: dari Jalan Bandang nomor 9 lantai 2 Kota Tegal. Anda masih bersama Radio Sosial 106,6 FM. Selanjutnya, nikmatilah sajian program berikutnya.
1: Tolong betul-betul menjaga silaturahim di antara sesama jemaah.
2: Tentunya apakah kami berharap agar kesepakatan antara eksekutif dan
3: Gubernur Sulawesi Selatan Andi Sudirman Sulaiman menabur sekitar 30.000 benih.
4: Kami dari Kementerian Agama beserta dengan pemerintah daerah senantiasa mendampingi jemaah memberikan.
5: Akhirnya kami berharap semoga rancangan peraturan daerah tentang
3: Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Pinderang merupakan salah satu OPD yang
6: sama-sama hadir di tempat ini. Tidak ada lain kecuali etika kita adalah kami membuktikan.
3: Saudara, kini saatnya kita simak informasi selengkapnya. Sosial News Lintas Daerah.
0: Sosial News Lintas Daerah, program khusus liputan dan informasi berita-berita lokal yang aktual, tajam dan terpercaya. Hadir memberi solusi informasi lokal tiap hari, Senin sampai Jumat, jam 6 pagi, jam 12 siang, dan jam 7 malam. Sosial News Lintas Daerah, kreasi dan karya jurnalis berita lokal untuk kawasan Kabupaten Pinderang dan wilayah Haja Tapara. Fakta nyata, bukan opini. Dari Jalan Bandang nomor 9 lantai 2 Kota Tegal. Anda masih bersama Radio Sosial 106,6 FM. Selanjutnya,

0: Sesaat lagi Anda mengikuti Susia News Lintas Daerah, sajian informasi dari berbagai daerah di Susia 106,6 FM Pindrang.
1: Selamat pagi saudara dan selamat berjumpa kembali di program Susia News Lintas Daerah. Sebuah program yang kami hadirkan untuk Anda dengan rangkaian informasi berita-berita dari berbagai daerah di Sulawesi Selatan dan khususnya di Aceh Tapanuli. Untuk jumpa kita di kesempatan hari ini, Jumat 31 Juli 2026. Seperti Sansusia, seperti biasa, sebelum memulai jumpa kita, terlebih dahulu saya akan hadirkan beberapa buah informasi penting yang telah saya persiapkan. Di antaranya, Bupati Pindrang sampaikan aspirasi daerah di RDPU Komisi 2 DPR RI. Kementerian Pertanian salurkan 5 unit combine harvester besar, perkuat brigade pangan di Pindrang. Hari keempat penyiraman BBWS Pompengan Jeneberang, salurkan 30 ribu liter air untuk sawah terdampak kekeringan di Pindrang. Kemenag dan Distrik Pindrang perkuat sinergi pengembangan MIDDI Batu Loso, serta berbagai informasi lainnya yang akan hadir dalam program Susia News Lintas Daerah. Dan saudara, kini kita simak informasi selengkapnya Susia News Lintas Daerah bersama dengan saya, Katrina Baharudin.

Dan saudara mengawali jumpa kita di program Susia News Lintas Daerah. Kali ini terlebih dahulu saya akan menghadirkan berbagai informasi khususnya dari Kabupaten Pinrang dan kita ke informasi yang pertama. Saudara Bupati Pinrang Irwan Hamid mengikuti rapat dengar pendapat umum atau RDPU yang dirangkaikan dengan rapat kerja Komisi 2 DPR RI secara virtual pada Kamis 30 Juli kemarin. Forum tersebut menjadi wadah bagi pemerintah daerah untuk menyampaikan berbagai persoalan dan kebutuhan yang dihadapi dalam penyelenggaraan pemerintahan. Ketua Komisi 2 DPR RI, M. Rifki Nizami Karya Karsayuda, mengatakan bahwa RDPU dikelar untuk menyerap aspirasi pemerintah provinsi serta kabupaten kota di seluruh Indonesia. Masukan dari daerah dinilai penting sebagai dasar penyusunan kebijakan yang sesuai dengan kondisi di lapangan. Ia juga mengapresiasi peran Asosiasi Pemerintah Kabupaten Seluruh Indonesia atau APKASI dan Asosiasi Pemerintah Kota Seluruh Indonesia atau APEKSI yang menginisiasi forum tersebut, sehingga komunikasi antara pemerintah daerah dan DPR RI dapat terjalin lebih efektif. Salah satu isu yang menjadi perhatian dalam rapat itu adalah formulasi kebijakan terkait aparatur sipil negara atau ASN, khususnya pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau P3K. Komisi 2 DPR RI berupaya mencari skema terbaik agar kesejahteraan P3K tetap terjamin tanpa membebani kemampuan fiskal pemerintah daerah. Usai mengikuti rapat, Bupati Pinrang Irwan Hamid menilai forum tersebut sangat strategis karena memberikan kesempatan bagi pemerintah daerah untuk menyampaikan langsung berbagai tantangan kepada pemerintah pusat dan DPR RI. Komunikasi yang intensif antara pemerintah pusat, DPR RI, dan pemerintah daerah akan menghasilkan kebijakan yang lebih tepat sasaran. Sinergi dan komunikasi antar pemangku kepentingan terus diperkuat agar berbagai persoalan daerah, mulai dari pelayanan publik, pembangunan hingga pengelolaan aparatur pemerintahan, dapat diselesaikan melalui kebijakan yang berpihak kepada masyarakat. Bupati Irwan menegaskan pemerintah Kabupaten Pinrang akan terus membangun komunikasi aktif dengan pemerintah pusat dan seluruh pemangku kepentingan sebagai bagian dari komitmen meningkatkan kualitas pelayanan publik, mendorong pembangunan berkelanjutan, serta mewujudkan kesejahteraan masyarakat Kabupaten Pinrang. Kementerian Pertanian Republik Indonesia terus memperkuat upaya percepatan swasembada pangan nasional melalui penguatan mekanisasi pertanian. Salah satu langkah nyata diwujudkan melalui penyaluran bantuan Combine Harvester Besar atau CHB kepada Brigade Pangan di Kabupaten Pinrang. Penyerahan bantuan berlangsung pada 29 Juli lalu di Gedung Kelurahan Lalang Bata, Kecamatan Paleteang, Kabupaten Pinrang. Kegiatan ini merupakan bagian dari program Bantuan Alat dan Mesin Pertanian atau Alsintan Kementerian Pertanian Tahun Anggaran 2026 yang bertujuan meningkatkan efisiensi usaha tani sekaligus memperkuat pelayanan mekanisasi pertanian di tingkat lapangan. Sebanyak 5 unit combine harvester besar diserahkan kepada 5 brigade pangan calon penerima bantuan, yakni Brigade Pangan Pelita, Brigade Pangan Nusantara, Brigade Pangan Madeceng, Brigade Pangan Generasi Lasinrang, dan Brigade Pangan Dupamata. Bantuan tersebut diserahkan secara simbolis oleh Kepala Dinas Tanaman Pangan, Dinas Pertanian dan Hortikultura Kabupaten Pinrang, Andi Sinapati Rudi, dan diserahkan kepada masing-masing koordinator Brigade Pangan. Prosesi penyerahan turut disaksikan oleh penanggung jawab Brigade Pangan Provinsi Sulawesi Selatan, Sartika Juwita, selaku PLT Direktur Politeknik Pembangunan Pertanian atau Polbangtan Goa. Penyaluran Combine Harvester Besar menjadi salah satu bentuk komitmen Kementerian Pertanian dalam mempercepat modernisasi sektor pertanian melalui pemanfaatan alat dan mesin pertanian yang lebih efektif, efisien, dan berkelanjutan. Keberadaan mesin panen modern ini diharapkan mampu mempercepat proses panen, mengurangi kehilangan atau harvest losses, menekan biaya operasional, serta meningkatkan produktivitas dan pendapatan petani.
Menteri Pertanian menegaskan bahwa modernisasi pertanian merupakan strategi utama dalam meningkatkan daya saing sektor pertanian nasional, sekaligus memperkuat ketahanan pangan Indonesia. Dan sejalan dengan itu, Kepala Badan Penyuluhan dan Pengembangan SDM Pertanian Ida Widi Arsanti menyampaikan bahwa Brigade Pangan memiliki peran strategis sebagai ujung tombak modernisasi pertanian melalui penerapan inovasi dan mekanisasi di tingkat lapangan. Dan sementara itu, Kepala Pusat Pendidikan Pertanian Muhammad Amin menjelaskan Brigade Pangan menjadi bagian penting dari program percepatan swasembada pangan. Kelompok ini diharapkan mampu mengelola lahan secara profesional dengan memanfaatkan teknologi pertanian modern sehingga dapat meningkatkan indeks pertanaman, produktivitas, dan kesejahteraan petani. Dan melalui penyaluran bantuan Al-Sintan ini, Kementerian Pertanian berharap kapasitas Brigade Pangan semakin kuat dalam mendukung mekanisasi pertanian di tingkat lapangan. Optimalisasi pemanfaatan combine harvester besar diharapkan tidak hanya meningkatkan efisiensi panen, tetapi juga memperkuat keberlanjutan produksi pangan nasional sebagai fondasi menuju Indonesia yang mandiri dan berdaulat di bidang pangan. Memasuki hari keempat penanganan dampak musim kemarau, Balai Besar Wilayah Sungai atau BBWS Pompengan Ceneberang kembali melaksanakan penyiraman lahan pertanian di Kelurahan Temasarange, Kecamatan Paleteang, Kabupaten Pinrang. Kegiatan ini dilakukan di wilayah irigasi teknis kewenangan BBWS Pompengan Ceneberang dan tepatnya pada wilayah pengamat Sawito, daerah irigasi Sadang untuk membantu sawah seluas 3,5 hektar yang terdampak kekeringan. Penyiraman difokuskan di saluran sekunder Amasangan 3 dengan menyalurkan air sebanyak 30.000 liter. Langkah ini merupakan bagian dari upaya berkelanjutan BBWS Pompengan Ceneberang dalam menjaga ketersediaan air bagi lahan pertanian selama musim kemarau. Dan melalui kegiatan penyiraman ini, BBWS Pompengan Ceneberang terus berkomitmen menjaga keberlangsungan pertanaman dan meminimalkan dampak kekeringan terhadap produksi pertanian. Sinergi bersama para petani dan pemangku kepentingan diharapkan mampu mendukung ketahanan pangan serta memastikan layanan irigasi tetap optimal di wilayah Sungai Sadang. Sementara itu, Saudara, Kantor Kementerian Agama Kabupaten Pinrang bersama Dinas Pendidikan Kabupaten Pinrang memperkuat sinergi untuk mempercepat pengembangan Madrasah Ibtidaiyah atau MI DDI Batuloso, Kecamatan Lembang. Kolaborasi tersebut difokuskan pada percepatan pembangunan sarana pendidikan dan penyelesaian legalitas operasional madrasah agar pengembangannya berjalan lebih optimal. Komitmen itu mengemuka dalam audiensi Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Pinrang Muhammad Idris Usman dengan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Pinrang Andi Macamunta di ruang kerja Kepala Dinas Pendidikan. Langkah tersebut merupakan tindak lanjut dari upaya yang sebelumnya dilakukan Kementerian Agama Kabupaten Pinrang melalui peninjauan langsung ke MI DDI Batuloso serta penyerahan bantuan pembangunan ruang kelas belajar atau RKB. Melalui koordinasi lintas sektor, pengembangan madrasah diharapkan semakin terarah dan berkelanjutan. Dalam pertemuan itu, Muhammad Idris Usman didampingi Kepala Subbagian Tata Usaha yang juga pelaksana tugas Kepala Seksi Pendidikan Madrasah Ramli Alias. Audiensi menjadi forum koordinasi untuk membahas berbagai isu strategis pendidikan, sekaligus memperkuat kolaborasi antar lembaga demi kemajuan pendidikan di Kabupaten Pinrang. Muhammad Idris Usman menegaskan bahwa MI DDI Batuloso menjadi salah satu perhatian Kementerian Agama Kabupaten Pinrang. Karena itu, pihaknya telah turun langsung ke lokasi untuk memastikan kondisi madrasah sekaligus mengidentifikasi berbagai kebutuhan yang perlu segera ditangani. Ia pun menjelaskan Kementerian Agama juga telah menyerahkan bantuan pembangunan ruang kelas belajar atau RKB. Pembangunan RKB akan diintensifkan mulai Agustus 2026 sesuai dengan komitmen yayasan bersama dengan Ketua Panitia Pembangunan MI DDI Batuloso. Dan selain pembangunan fisik, Muhammad Idris Usman juga menyoroti pentingnya penyelesaian aspek legalitas madrasah.
Ia pun mengungkapkan bahwa salah satu kendala yang masih dihadapi adalah belum terbitnya izin operasional atau ICOP. Meski demikian, Kementerian Agama terus memberikan pendampingan kepada pengelola agar seluruh persyaratan administrasi dapat segera dipenuhi. Legalitas operasional menjadi fondasi penting bagi keberlangsungan sebuah lembaga pendidikan. Sementara itu, Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Pinrang, Andi Macak Munta, menyambut baik audiensi tersebut dan yang menilai koordinasi antara Kementerian Agama dan Dinas Pendidikan merupakan langkah positif dalam memperkuat sinergi pembangunan pendidikan di Kabupaten Pinrang. Kolaborasi antara kantor Kementerian Agama Kabupaten Pinrang, Dinas Pendidikan, pemerintah kecamatan, yayasan, dan seluruh pemangku kepentingan diharapkan dapat mempercepat penyelesaian pembangunan serta legalitas MIDDI Batu Loso, sehingga madrasah memiliki peluang lebih besar memperoleh dukungan program pemerintah dalam meningkatkan kualitas pelayanan pendidikan. Sementara itu, Saudara, komitmen Satreskrim Polres Pinrang dalam memberantas kejahatan jalanan kembali dibuktikan. Tim Crime Factors Unit Resmob Satreskrim Polres Pinrang yang dipimpin langsung Kanit Resmob Ibda Ahmad Haris berhasil mengungkap sekaligus menangkap terduga pelaku tindak pidana pencurian kendaraan bermotor atau curanmor yang masuk kategori non-target operasi atau non-TO dalam pelaksanaan operasi Pekat Lipu 2026. Penangkapan berlangsung pada 23 Juli lalu di Jalan Poros Bambabea, Kecamatan Boy Pinang, Kabupaten Bombana, Sulawesi Tenggara. Setelah tim Resmo Polres Pinrang berkoordinasi dan mendapat dukungan penuh dari unit Resmo Polres Bombana. Keberhasilan ini merupakan tindak lanjut dari laporan polisi terkait pencurian satu unit sepeda motor CRF warna hitam milik Sabang, warga Ala Calimpo Barat, Kelurahan Fakie, Kecamatan Tiroang, Kabupaten Pinrang. Peristiwa pencurian terjadi pada 20 Mei lalu di lingkungan baru 1 Kelurahan Matiro Deceng, Kecamatan Tiroang. Saat itu, sepeda motor korban diparkir oleh anak korban yang sedang mengikuti kegiatan belajar di Madrasah Tsanawiyah Tarbiyah Al-Azhar. Namun ketika hendak pulang, kendaraan tersebut telah raib dari lokasi parkir.

korban dengan cara merusak kunci kontak menggunakan kunci T yang telah dimodifikasi. Dan dari tangan terduga pelaku, petugas berhasil mengamankan barang bukti berupa satu unit sepeda motor Honda CRF warna hitam, satu buah mata kunci T. Dan terduga pelaku beserta seluruh barang bukti diserahkan kepada penyidik Polsek Tiroang untuk menjalani proses hukum lebih lanjut. Dan keberhasilan penangkapan ini mempertegas keseriusan Satreskrim Polres Pindrang dalam menindak pelaku kejahatan yang meresahkan masyarakat. Dan saudara, kita break sejenak dengan beberapa buah pariwara. Setelah itu saya Katrina Baharudin akan segera kembali hadir untuk Anda dalam program Susia News Lintas Daerah. Tetaplah di 106,6 Susia FM Pindrang.

0: Sebagai masyarakat yang ingin maju dan berkembang, kebutuhan akan informasi adalah mutlak. Dan sebagai manusia yang bersosialisasi, kebutuhan hiburan itu penting. Lalu, di manakah kita harus mendapatkan informasi dan hiburan? Ya, di radio. Mudah dan fleksibel. Kita bisa mendengarkan radio di rumah.
1: Duh, sing lagi masak. Radio mah tetap dur ketinggalan ya.
2: Nah, iya, Gang. Soalnya penting. Guna mendapatkan informasi dan hiburan.
0: Di tempat kerja, di ladang dan sawah.
3: Pak, istirahat.
4: Mohon, Bo.
3: Eta radio mana itu ketinggalan?
4: Ih, ini mah penting, Bu. Supaya kita tidak kuper, tidak ketinggalan informasi, dan tetap bisa hiburan.
0: Dan di mana saja kita bisa mendapatkan informasi dengan cepat, hiburannya juga dapat.
5: Ayo dengar radio.
6: Iklan ini dipersembahkan oleh PRSSNI dan radio kesayangan Anda ini.
7: Kawan, penyakit yang kerap kali diderita dan dikeluhkan banyak orang, khususnya mereka yang berusia di atas 40 tahun, adalah munculnya kolesterol tinggi, asam urat, darah tinggi, dan bahkan pada kondisi kronis bisa berisiko jantung, koroner, atau bahkan diabetes. Keluhan ini tentu saja jangan dianggap sepele, karena kalau dibiarkan tanpa pengobatan bisa terjadi komplikasi akut. Nah kawan, untuk mengatasi keluhan tadi, sejak ini bisa diatasi dengan mengkonsumsi rutin produk herbal, namanya Besti, yang diracik dari teh hitam pilihan yang memiliki khasiat untuk penyembuhan kolesterol, asam urat, darah tinggi, risiko jantung koroner. Karena kandungan Besti ini, setiap kali diminum 2 gelas setara dengan 7 gelas jus jeruk, 12 jus apel, dan mengandung banyak vitamin C dan D. Produk yang sudah berbadan POM ini telah teruji dan terbukti khasiatnya. Nah, untuk cara penyeduhannya adalah, siapkan air 400 ml, panaskan hingga mendidih. Kemudian masukkan 1 sendok kecil Besti ke dalam gelas, lalu tuangkan air mendidih ke dalam gelas. Biarkan ampas Besti sampai mengendap. Tunggu sampai hangat-hangat panas, lalu minumlah 1 gelas sampai habis. Nah, ampas Besti ini bisa digunakan juga untuk masker kecantikan wajah lebih adem dan cantik. Kawan, Besti ini sangat efektif untuk menurunkan kadar kolesterol total 8% dan kolesterol LDL atau kolesterol jahat hingga 11% setelah mengkonsumsi 1-2 minggu. Dan Besti ini juga cocok untuk mereka yang memiliki kadar kolesterol normal tetapi ingin melakukan pencegahan karena tidak ada efek sampingnya, karena aman dan berbahan alami.
8: Minuman teh kesehatan Besti, isi 80 gram, harga Rp150.000. Dapatkan di Radio Susia FM, Jalan Bandang nomor 9 Pindrang, atau di toko obat Anur, Pasar Senter Rapang, Kabupaten Sidrap. Telepon, SMS, dan WhatsApp 085-255-744-001. Sekali lagi, 085-255-744-001.
9: Besti, minuman keluarga, sehat dan bahagia.
10: Pak, nanti kita belok kiri aja ya. Jangan lewat jalan besar, ditutup katanya. Lagi ada demo. Terus nanti di depan, Bapak belok kanan. Soalnya sebelah kiri ada orang rusuh bakar-bakar ban.
11: Bentar dulu nih Kak, mending kita dengerin dulu nih traffic info di radio.
12: Halo pendengar, kembali ke traffic info. Menurut informasi TMC hari ini, jalanan lancar dan...

0: isu demo yang menyebar di media sosial ternyata tidak terjadi. Eits, stay tune dan dengerin terus lagu favorit kamu.
1: Lah, kok lancar sih? Padahal tadi pas gue baca di berita online.
2: Makanya kak, kalau mau tahu berita paling akurat, ya dengerin radio. Beritanya udah pasti akurat lah.
3: Perkembangan informasi yang semakin pesat kadang tidak diimbangi dengan berita yang akurat. Nah, di radio kamu bisa mendengarkan berita akurat, bukan yang sesat. Radio, satu suara berjuta telinga. Yuk denger radio.
1: Pesan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Persatuan Radio Siaran Swasta Nasional Indonesia.

Dan saudara, terima kasih untuk Anda yang masih di 106,6 Susi FM yang kami pancarkan dari Jalan Bandang nomor 9 lantai 2 Kota Pinrang Sulawesi Selatan, dan juga untuk Anda yang mendengarkan siaran kami melalui streaming atau radio online kami di www.susiafm.com. Dan saudara, tadi sudah saya hadirkan berbagai informasi khususnya dari Kabupaten Pinrang, dan sekarang kita akan berlanjut ke kabupaten lain yang juga termasuk di wilayah Sulawesi Selatan. Dan salah satunya saudara, kali ini kita ke Kota Parepare saudara, bahwa Satgas MBG Parepare ancam tutup dapur yang pakai LPG 3 kg bersubsidi. Saudara, pemerintah Kota Parepare menegaskan seluruh dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi atau SPPG yang melayani program makan bergizi gratis atau MBG wajib mematuhi ketentuan penggunaan bahan baku. Salah satu aturan yang ditegaskan adalah larangan menggunakan LPG 3 kg bersubsidi serta beras, stabilisasi pasokan dan harga pangan atau SPHP. Komitmen tersebut disampaikan Wakil Wali Kota Parepare Hermanto usai menghadiri rapat paripurna penyerahan rancangan kebijakan umum anggaran dan prioritas plafon anggaran sementara atau KUA PPAS tahun anggaran 2027. Selain memastikan program MBG berjalan sesuai standar nasional, langkah tersebut juga bertujuan menjaga agar distribusi komoditas bersubsidi tetap tepat sasaran kepada masyarakat yang memang berhak menerima. Hermanto juga menjabat sebagai Ketua Satgas MBG Kota Parepare mengatakan petunjuk teknis pelaksanaan program telah mengatur secara tegas penggunaan gas untuk operasional dapur MBG. Seluruh dapur wajib memakai gas komersial, bukan LPG 3 kg yang disediakan pemerintah untuk masyarakat berpenghasilan rendah dan pelaku usaha mikro. Sebagai tindak lanjut, Satgas MBG Kota Parepare akan melakukan inspeksi ke seluruh dapur SPPG dalam waktu dekat. Pemeriksaan dilakukan untuk memastikan seluruh pengelola mematuhi ketentuan dan tidak memanfaatkan LPG bersubsidi dalam operasional sehari-hari. Tak hanya penggunaan gas, pemerintah Kota Parepare juga memberikan perhatian terhadap bahan pangan yang digunakan dalam program MBG. Dan memastikan beras SPHP tidak digunakan sebagai bahan baku menu makan bergizi gratis. Selain bahan pangan yang masuk ke dapur, terlebih dahulu diperiksa oleh Kepala SPPG bersama tim koordinator sebelum digunakan. Pengawasan tersebut dilakukan sejak tahap penerimaan bahan baku hingga proses pengolahan makanan sehingga peluang terjadinya penyalahgunaan dinilai sangat kecil. Kebijakan ini menunjukkan bahwa program makan bergizi gratis tidak hanya berorientasi pada pemenuhan kebutuhan gizi penerima manfaat, tetapi juga harus berjalan tanpa mengganggu kebijakan subsidi pemerintah. LPG 3 kg dan beras SPHP merupakan komoditas yang disubsidi negara untuk kelompok masyarakat tertentu. Karena itu, penggunaannya dalam operasional dapur MBG dinilai berpotensi mengurangi hak masyarakat penerima subsidi apabila tidak diawasi secara ketat. Dan melalui inspeksi rutin dan pengawasan berlapis, pemerintah Kota Parepare berharap seluruh dapur SPPG tetap memenuhi standar operasional yang ditetapkan oleh Badan Gizi Nasional atau BGN, sekaligus menjaga transparansi pelaksanaan program. Pemerintah Kota Parepare menegaskan akan terus mengawal pelaksanaan program makan bergizi gratis agar seluruh ketentuan dipatuhi oleh setiap pengelola dapur SPPG. Langkah tersebut diharapkan mampu menjaga kredibilitas program nasional sekaligus memastikan distribusi LPG bersubsidi

0: dan beras SPHP tepat sasaran kepada masyarakat yang membutuhkan. Dan saudara, itu tadi informasi terakhir kita dalam jumpa kita di program Social News Lintas Daerah. Dan Anda dapat mengikuti Social News Lintas Daerah ini dari hari Senin sampai dengan hari Sabtu di setiap pukul 6.30 pagi, pukul 12 siang, dan pukul 7 malam. Terima kasih atas segala perhatian dan kebersamaannya. Dan akhirnya, saya Katrina Baharudin segera undur diri, pamit, sampai jumpa, dan salam Susia.
1: Demikian telah Anda ikuti program Susia News Lintas Daerah. Terima kasih atas perhatiannya dan nantikan program siaran kami selanjutnya.
2: Hargai apa yang Anda miliki saat ini. Kebahagiaan tak akan pernah datang kepada mereka yang tak menghargai apa yang telah dimiliki. Prestasi bukanlah suatu kebetulan, dan impian tidak akan pernah menjadi kenyataan tanpa kerja keras. Kami hadirkan kembali suguhan program menarik lainnya. Semoga tersimpan kesan baik dan mendapatkan tempat di hati Anda. Selamat menantikan.
3: Dari Jalan Bandang nomor 9, lantai 2, Kota Tegal. Anda masih bersama Radio Susia 106.6 FM. Selanjutnya.

Bertakwalah kepada Allah dimanapun engkau berada, dan ikutilah keburukan itu dengan kebaikan, niscaya akan menghapuskannya. Dan bergaulah sesama manusia dengan akhlak yang baik. Hadis riwayat At-Tirmidzi.

0: هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.
1: Allah berfirman, sesungguhnya salat itu atas orang-orang mukmin sebagai kewajiban yang berwaktu. Hai orang-orang yang beriman, janganlah dilalaikan oleh kesibukan terhadap harta dan anak-anakmu untuk mengerjakan zikrullah salat. Dan barang siapa yang berbuat demikian, maka merekalah yang rugi.

0: Pak, nanti kita belok kiri aja ya. Jangan lewat jalan besar. Ditutup katanya. Lagi ada demo. Terus nanti di depan Bapak belok kanan. Soalnya sebelah kiri ada orang rusuh bakar-bakar ban.
1: Bentar dulu nih, Kak. Mending kita dengerin dulu nih traffic info di radio.
2: Halo pendengar, kembali ke Traffic Info. Menurut informasi TMC hari ini, jalanan lancar dan isu demo yang menyebar di media sosial ternyata tidak terjadi. Eits, stay tune dan dengerin terus lagu favorit kamu.
0: Lah, kok lancar sih? Padahal tadi pas gue baca di berita online.
1: Makanya Kak, kalau mau tahu berita paling akurat, ya dengerin radio. Beritanya udah pasti akurat lah.
3: Perkembangan informasi yang semakin pesat kadang tidak diimbangi dengan berita yang akurat. Nah, di radio kamu bisa mendengarkan berita akurat, bukan yang sesat. Radio, satu suara berjuta telinga. Yuk denger radio.
0: Pesan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Persatuan Radio Siaran Swasta Nasional Indonesia.
4: Dua solusi menghindari dan melunasi tunggakan BPJS.

0: Kesehatan, agar BPJS Kesehatanmu selalu aktif.
1: 1. Daftar otodebit. Ada orang yang menunggak dan kepesertaan BPJS Kesehatannya gak aktif gara-gara lupa bayar iuran BPJS. Ya, bisa gara-gara sibuk kerja, ngurusin rumah, ngurusin anak, apalagi anak mertua. Jadi lupa deh bayar iuran BPJS. Nah, ada solusinya biar kamu gak lupa. Kamu bisa daftar program autodebit melalui bank ataupun non-bank. Nantinya, iuran BPJS Kesehatanmu setiap bulannya akan dipotong langsung dari saldo. Dapat program autodebit gampang kok. Bisa melalui aplikasi Mobile JKN.
0: 2. Daftar program rehab. Ada orang yang memiliki tunggakan BPJS Kesehatan, tetapi belum sanggup atau belum mampu untuk melunasinya sekaligus. Nah, ada solusinya. Kamu bisa mencicil tunggakan BPJS Kesehatanmu dengan mengikuti program rehab, program rencana pembayaran bertahap BPJS Kesehatan. Jadi, kamu bisa melunasi tunggakanmu dengan mencicilnya setiap bulan. Kamu bisa ikuti program rehab dengan aplikasi Mobile JKN atau bisa langsung datang ke kantor cabang BPJS Kesehatan terdekat.

dari Jalan Bandang nomor 9 lantai 2 Kota Tegal. Anda masih bersama Radio Sosial 106,6 FM. Selanjutnya.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi hadana ila siratin mustaqim. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadil Karim wa ala alihi wa ashabil faizin bil ajil azim. Kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ketika Allah menyebut dalam Al-Quran yang sering kita baca, fawailul lil musallin yakoy batuangnya rumah kadai acila kappahana punai sininna pas sempajange acila kang napunai sininna pas sempajange. Ada juga yang menerjemahkan neraka wail bagi mereka yang sholat. Kita jangan berhenti sampai di situ, karena ada penjelasan berikutnya. Pas sempajak kigairul nasepung Allah Ta'ala wail, kecelakaan. Ayat berikutnya mengatakan allazinahum an sholatihim sahun. Itu antara lain ialah mereka-mereka itu yang daripada sholatnya sahun, lalai. Ini yang pertama. Nanti ayat berikutnya ada lagi tambahannya. Karena itulah memang ketika kita membaca hadis keterangan para ulama anri gurta tupan ritai albirna sempajangnya sungguh sangat luar biasa. Bahkan di ayat yang lain disebut bahwa inna sholata tanha anil fahsyai wal munkar. Majepu sempajangnya napi sangkai tawwe pegau anu masalah nenia anu amungkarakan. Tapi dalam kenyataan mega tau mas sumpajang tapi koruptor besar memiliar-miliar mega tau mas sumpajang tapi kupur mas sumpajang mesui pole masigie nalai sandal makan jahe.

silalona pura mabel jama. Ngeda tau Mariati mabel jama sempajang. Tapi na puji to bicara sale tau. Dan itu semua termasuk kemungkaran. Fahsya wal mungkar. Mega pas sempajang si salah bali bolana. Dek nasewa ada bali bolana, padahal bali bolana sumpulolona pada padai selang. Bagaimana ini? Apakah ayat Allah itu tidak benar? Inna sholata tanha anil fahsyai wal munkar. Firman Allah pasti benar. Nigi tau membata-batangi ayat na pengallah ta'ala kafir. Tapi kenapa dalam kenyataan seperti itu? Rite ko televisi. Yanu koruptor. Mamiliar. Tapi pas sempat jamat to. Kenapa demikian? Allah memang menyebut fawailul lil musallin. Acilakan. Termasuk ni acilakan lah reko tumas tupas sempat dan nak korupsi to. Walaupun bukan dalam salatnya. Walaupun Nabi pernah mengatakan bahwa sejahat-jahat orang yang salat, sejahat-jahat pencuri yang mencuri pada saat dia salat. Mas sempajang nam menno to. Bekuasa. Makutane sabaya Rasulullah. Angkamu pagatau. Mas sempajang nam menno to. Iro megai kupure mas sempajang. Ya apa hai ye? Mas sempajang nam menno to. Tegairo. Ya nari tu nasang yogi ma pito ke mas sempajang. Mitau kak mita ime katau maku ke makor. Ke gaya sama pito dek na suku rokok na tidak lesi. Dek pada suku tidak lana lesi. Makor pak ni sama pito padam ni. Biasa mega ki makor. Terutama bahasa nama kukwe meklo butinye. Haji apa je? Ibu haji pole Mekkah. Bali bolana gora. Waji dia talo butinye. Akan dibahain rek nama cinampet tanya enggak? Ngani bali bolana tura pura ma panguju. Dia ni risa maka dek. Pura yang mas sempajar dek gah. Tapi yang tajang ibu haji mas sempajar ya Allah. Tuhan ni. Tuhan ke Allah. Nah ibu haji. Ibu haji tu paling harus dia. Ibu haji. Muka mas sempajar maghribi. Tuhan ni kasih. Dek nak kan nak dua menek. Yang kan ni masuk. Talau nak. Tadi. Pura ni mas sempajar ngaji. Pura ni. Mana kuas jakna lancar. Pakoi tanda lancar na. Iro alpati ya dia neng kena nyawa na letu. Ya. Dia neng kena nyawa na letu. Bismillahirrahmanirrahim. Dalin. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Dia na jakna lah ke pangupu apa. Ya tu pangupu sunnah misi tungan na. Maca ibu aji. Napa jila maring kalinga majlis taklim maka dia tu baca di mondin al-Fatihah sunnahnya tu baca tu ayat sunnah jadi namo de ni pigau jadi tu ni situ kan jadi mas sempai yak walodolin Allahu Akbar asannya tu aja minta parate ke ku masih gie angka kama tu imang bur makale walodolin amin Allahu Akbar gor te

Magay, di ni sengi. Risesinya tu misengi, di nama kaga. Sabah sunnah mi. Nah, ya naronala. Pak Milo butinge. Kumari mundi kina selau. Di na tau ni tai balota. Napurapu je. Mata lulu napa. Hai, kasih na haji. Mak baju nipi. Coba deh gagak kutang. Pita tu ya rela nak kutang eh. Haji. Ma talulis dunasa. Aku eh. Ma kadaka. Ma ini pak kor talulu haji. Aka deh gayana. Gaya. Andre gayamu. Rana kama tu monrui. Nauzubillah. Ya. Yeah. Kita ini adalah jamaah tasbih yang perjalanan seperti Nabi lakukan Isra Mi'raj minal masjid ilal masjid. Ya. Yeah. Masigi ke masigi. Tapi aja nakanna kiyana pengala taala fawailul lil musallin. Lompor ranaka pacalang. Napun nai sinin napas sempayange. Salah satunya itu tadi. Sahun. Sempayang. Mepito-pito. Depa nama deceng. Rukukna tidak alen ni. Dan ini kadang dilakukan oleh imam salat tarawih. Wellawi ridi pengurusuk masjidnya. Aja lalu tak pakai imam makwero. Tapi situngan tanya imam yang salah. Marepa kaya lolong imam makwero carana matarawih. Mampatarawih. Utaguri imam. Mahi makwero. Maka dia elok na masyarakat. Ya nase kumalapalapa kama baca ustaz. Manoko-noko temunri. Angka lalu na sumpah-sumpahi. Tanah polo mana pedi babuana puimang. Sabak malam pei bacae. Ini semua. Kenapa kita begitu? Karena belum sesungguhnya kita sampai pada Nabi mengatakan qurratu aini fi shalah. Di negaranya pada-pada uruntu narek masong pajak ka. Tautanai aleta. Angka naganang kata mas sumpahnya namanya mata sedih. Sekarang tanya diri kita. Angka naganang kata sumpahnya namanya mata sedih. Ya mua mega terpasami nama cuy kimange. Pikirannya melayang-layang. Allahu Akbar. Mak baca bismillahirrahmanirrahim. Tapi otak pikiran jok katuh. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Tapi pikiran agak napa. Tetesaka pina paja teh matu ya macerama. Ya nu apa itu macerame tapi napa aja. Engka mana pikir. Baja aso jumai aso kamisi. Mau kalau mau pas saja kalau ke pasai, iya kena budu nak apa macam kor, gangkan nak coba dia nak beri jama, dia ini sengirakan dan sempajan. Dan ini sering terjadi ke diri kita salah sendiri. Biasa kita apa makor, kau ada lihat mas sempajak, sengirakan ni je iya. Dua ni gak terlalu ni gak, magai. Karena Allahu Akbar, Bismillahirrahmanirrahim, pikiran nama cenek. Allahu Akbar bismillahirrahmanirrahim. Maka pinang ka bapak naro Ar-Rahmanirrahim. Pak bisi ngapa jua bapak na? Iya kana mulia kasih. Ma cekei kopi ma citoi ma pale ma citoi. Gangkana sempajange deneng kan suku. Ma toka ko bieng kata makoi sepak nai. Ye. Ma sempaja loroi. Ma cium opi pak jama-jaman na lo sempaja lorona. Allahu Akbar. Akan mat buak-buak.

Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ku kayak bapak emak ku la ilaha illallah. Jadi denang kana maka aja sampadanna. Sehingga tidak pernah dia mendapat kata Nabi qurratu aini fis shalah. Dina gaga nyama pada ulung ya ke masung panjang nga ya na tu nang ka Nabi tarus jara jarai maka da ya ro Nabi tak ke masung panjang nelupai pajai nelupai pajai gangkana mau boro-boro bitina napa kue tak tetung dina sedih nge magai menyamang nge tak coba gara ini. Ya ku menyamak ki, mo ya kaki, dia tahu tak kedo. Atau tak pukedo kedo, tak ku menyamak ki, tak tumpu tu tau ko ranjangnya, dia nama kaga. Makai, menyamak ki. Iya. Biasa ki minta Pak Golo ke televisi. Magi Pak Golo, polo-polo jajina. Lari mui. Magi roh. Menyamak ni. Gitu. Dan inilah Nabi. Ajak tak heran. Wah, tunggu mangaro Nabi taro. Buru-buru jena. Kenapa kau tetetuk mas sempajang ini? Tak coba tuh nih, karena ini rasakan enaknya berdialog dengan Tuhan. Pasti kita begitu juga. Dan bukan pada salat fardu, karena kita sering berjamaah. Di mana dapatnya? Ketika kita salat malam. Kau menenung kipas sampai jam peni, jam 2, jam 3 malam. Kita bangun. Allahu Akbar. Betul-betul. Sipak kada ada ki pengalat Allah. Samana yang ka pengalat Allah ya lota. Iyaka na'budu wa iyaka nasta'in. Ini mi bangun sampah. Hilang semua itu rasa ngantuk. Dek gagana lain. Kecuali kepada Allah. Dan saat itulah. Kita merasakan kenikmatan dalam sholat. Karena itulah firman Allah pasti benar. Tanha anil fahsyai wal munkar. Sempajangnya napa sangkai tepogok jak si bawa munkar. Tapi sembahyang yang mana? Yang lepas daripada sahun. Sahun ada 3 artinya dalam tafsir. Yang pertama, orang yang sembahyang tapi tidak terus-menerus sembahyang. Mas sumpaja manupasi. Manupasi? Angka pasi pangobi elau mat tasbih napasi telau? Ya ko dia tasbih. Dia nak berjama. Mas sumpaja lagi makutu. Rana kemana makutu. Yang kedua, sahun adalah orang yang salat tidak tahu persoalan salat. Murukun na sempajangnya dia tu ni sengi. Iya ni para lu ya pak gura mana ni setengah naiknya. Saga rukun na sempajangnya. Sengi. Agar ya serokong. Dia nak wadingi tetang. Upan-upan ni tetang ni. Dia nak sesempajangnya. Tiga ina roh. Iya na tu dia sengi. Macewa majia. Perlu. Supaya sembahyang ini

Nahi di siyan na tingarangi po nga tala kwa sumpajak. Ang kamuaga ng katingarangi po nga tala kwa sumpajak. Karena mapamula Allahu Akbar, tuk kemana pikiran? Lebih megai pikiran aku mas sempajang ini aku dia sempajang. Sekarang ini namutannya leta makko garoi atau dek. Kalau begitu agurki supaya kita terlepas dari apa yang Allah sebut fawailul lil musalli. Ini yang membuat orang salat tapi juga koruptor besar. Orang salat tapi pendusta besar. Orang salat tapi pak bicara munri besar. Nah, bicara mana? Masa tu ni nak sama kanja-kanja roh pelayanan nama sigi BTN. Hai, bepa nama wari ni dan sebagainya. Padahal lalu mak berjamak. Artinya apa bahwa mak ni tak pernah pesuni wena anu yang sama. Dek nami lo bicara mundri. Ini jadi ini. Jadi yang kedua adalah orang sahun berarti orang yang salat tidak tahu seluk beluk salat. Nah, makuan lo sitinya nak imagur, aku tanaki. Apa mula mak jene? Karena kaitannya semua salah itu. Mak jene, saga rokon na jene, saga sunat na jene, tegairo mak dosa ke jene dan sebagainya. Tegairo wai diri pakai mak jene, ya kumagai wai neriasa mustakmal dan sebagainya. Banyak persoalan. Itu baru air, baru wudu. Masuk ke sholat. Saga sarakna sempajangnya, papak leng itu sarai, letu rukungnya. Engka sarak sana, engka rukunna dan sebagainya. Kita tahu semua itu membedakan. Siaga roh kegairu madusaka sempajang. Aja mana rusak yang sempajata, nanti nemu patah rasa yang rusak. Atau mungkin, detona wadi rusak, mancaji rusak nih. Pada curitana, angka mahasiswa KKN. Isorong imam maghribi. Dina melo. Apa magai makurang apalakna. Karena ya sama terusik kupai sarai iko nana. Di sana napera ke pamulang kula umdra bin nasinala. Ma pamula roko na terui pusa. Aga si matu ko mundi na capu ni. Ya. Di sana suju. Ai, ni tai pintu tak buka mesui. Man rasa yang jamaah suju mana temun di. Dia gak protes sama kali anu baru-baru siro kapang. Apa mega tadi puji baru-baru eh. Ya kau angkan baru-baru di situ. Baru-baru kapan meta sana tes suju. Engkam ini mundi nero. Tomatua mau pedi mata. Dia nulis tai pedi matang. Masuto ni bolok na. Napa cengir macam aku yan harogora lah lari puimang. Si tongan na de tu nawa dirusa sampai jange. Sapa iko para anda lapung imang aja namu baca ayat lain yes lupa calling kul au durab bin nasi pe mesti dia nama gaga. Ya kepa alhamdulillah dito. Jadi imak ibarana capuran ni ayak baca si pemang alhamdulillah. Ini memang agak. Karena ia rumah kade sunnae isunakangi ma baca ayak kepura ki baca patiha. Sebab ia mintu patiha rokong. Jadi patiha pemulang rokong. Di sana matu madua barana walau dolin amin. Tara si pemang alhamdulillah rabbil alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Aja peletui. Ihdinas siratal mustaqim. Allahu Akbar. Di nama kaga. Sah. Karena sunnah mi. Tapi kau dia ni sengitau pasti goreng mundri.

maka disalis pacangnya. Padahal dek nasalah cucu mui magai atau pesengeta. Karena kita tidak tahu. Mangcaji ni welong acila kang. Silakan itu ya sahabat. Dek tu na mesti salah sempajangnya. Ak gorai lapo tu matua. Maka dia lamat dek pimang. Pajamana timuri. Padahal mesti na ya lapo tu matua ni sana maka dek. Mesti pimang alena ya Allah sambungi. Dia tumpangnya dia nawa dita sambara muri ni mangi. Ni sepi. Oh, salah pimang. Ah. Mesti pimang. Selai. Dia minum di muka maka dia, iya tu imang, mesti mangi. Dan ini semua perlu menjadi perhatian kita semua. Itu arti kedua dari sahun. Arti ketiga sahun adalah orang salat la yazkurunallaha illa qalila. Di ngarangi pengalla taala sangadinna cinampok mi. Ya mi kumakali Allahu akbar yen nu parengaranna. Selain itu pikiran yang jalan. Menurut ulama fikih, ulama tasawuf, zikir hanya kepada Allah. Jadi sitonganna kumakadaki ngarangi anakku itu arti majazi namanya. Taninya tu pakalewaraki marengarang. Arengarangi kumi pung Allah taala. Kalau ingarangi beneta, ingarangi anakta, ingarangi laketa itu bukan zikir namanya. Tapi bisa menjadi pikiran, pikiri-pikiri, wadito mencaji nawa-nawa, wadito mencaji angan-angan. Yang namanya zikir hanya kepada Allah. Karena itu Allah menyebut wa aqimis salata li zikri. Tetongi sempajangi mengarangi, ngarangi pengalatan. Sekarang kita tanya diri kita sendiri. Iro kemas sempajak kayak ngarangi gar pengalatan tu di nonroy. Apakah ketika kita salat itu pengalatan yang ngarang? Atau mungkin majazi bahwa pekerjaan kita yang kita hitung itu namanya pikiran. Karena ya pikirannya sisa itu nawa-nawai. Ya nawa-nawai sesuatu yang mungkin juga dipikirkan tapi tidak bisa dicapai. Kalau pikiran menyusun program. Karena Allahu Akbar matu kupole kakwe meka lo bolane yanu. Kupole kak bolane yanu lo kak bolane yanu. Aku kak bolane yanu matu aku bicara. Ya ku makui mati, makuka, pikirannya itu. Ya mau kau nawa-nawa, anu dek nak kajajang. Allahu Akbar. Tamamu garumatu suruga atau dek, atau pekuga. Atau ya anah ronasan rekrut tadi yang rumah kade, pawai lulim sali. Nawa-nawa. Tapi yang mana kah zikir? Dalam Al-Quran angka telu naletuki perengaranna atai kipuang. Yang pertama adalah Zatullah. Pada tindi aqimis salata li zikri. Tetungi sempajangi mengaraka kak mengalatal Zatullah mengarang. Wajibul wujud angkangenna pengalah ta'ala. Angka pengalah ta'ala. Kemudian selain itu adalah fazkurullah. Kata itu orang fazkurullah indal masyihram wazkuru kamahadaku. Aganna yaro asanna pengalah ta'ala. Wadimana nata tumpuki perengarang nama-nama Tuhan. Walillahil asma'ul husna. Napunai pengalla ta'ala asang-asang makasingeh yang kita sebut dengan 99 nama. Wadimana nata butuki peringarata kala kita sholat. Ya. Asanna pengalla ta'ala. Yang ketiga adalah

0: Sifatullah.
1: Sipakna pungalatar. Ar-Rahman.
0: Ar-Rahim.
1: Pungalatala pemaraja akamasi. Pungalatala pemaraja cirina. Dan sebagainya. Pungalatala puang makita. Kumasempaja kak dek nawat dingak. Mapikiri salah. Magai nita pungalatala. Angkeriatiku naniataniriatiku. Kan itulah saya tidak bisa melakukan sesuatu yang lain kecuali kepada Allah. Magai naita kapung Allah Ta'ala. Inna rabbakal bil mirsad. Majepu pung Allah Ta'ala sangat memata-matai kamu sekalian. Sehingga dia gak kedu-kedu na. Namun atu anamu mapat dilat dan ini nak kedu. Magai dia mukedu. Naita kapung Allah Ta'ala. Macam mana makoknya? Maka dia pun tanya, ah, ini masih sumpah yang nak kira-kira itu. Karena Tuhan melihat saya. Karena itu saya tidak bisa gerak. Dan dengan itu nanti, ketika selalu mengingat pada Allah. Dengan tiga tadi, Zatullah, Sifatullah, wa Asma'ullah, itu disebut dalam Al-Quran. Ini orang nanti akan, Allah mengatakan, Fazkuruni, Azkurukum. Engaraka, engaratoko. Jadi kalau orang sudah ingat Allah sesungguhnya, tidak akan pernah melakukan kejahatan dan kemungkaran. Mari, pungala ta'ala. Macengi. Melema korupsi, pungala ta'ala pedang. Ajak, tanya numu itu. Ajak mualai. Eh, dia nak jaji. Melema nyokok. Sama melema menri pangkatna. Atau melema menurut jabatan. Ya ko yang mua makak matu pak oleh ko duit sit di miliar. Boleh pungata. Ha, dia nak berding. Dia nak jahaji pak, dia nak jahaji. Aja nak makak kak ko wajaki. Kenapa? Uzkuruni. Pungala ta'ala mengarangi. Mesti boleh masih gie. Ni tak sandali makan jak. Dekat pun nana minta. Aja mualai. Makai. Uzkuruni. Uzkurukum. Pungala ta'ala. Aja mualai. Tanya nungu. Eh, tak boleh. Dan sebagainya. Suruntui makun rekan jae. Kalau lengi. Ngalansa-lansa ngoto. Otona. Mabolo mana kacana. Dia kata pita. Nalu ni weser na. Mila-mila ni. Mini lepang. Weh. Makunnya kanja. Boleh pun tala. Uzkuruni. Azkurukum. Dia nak di mala. Nagoda ku matu. Dia nak jaji. Teru ni. Karena mangai ada zikrullah. Tapi kau digaga zikrullah, silalona boleh ma berjama, runtuh mati makor, na palepang. Mau ke mana dek? Cec. Boleh tu ni nak bisa ikut om? Ya deh nak. Mendre tetap makatan di mema jadi apa makun re? Tak pernah kati. Mau ke mana? Oh, baik deh nak. Tender-tender ni. Kali aja pulik jemas sumpah aja je nak. Angkat tu je. Boleh sitang kada makan pamu itu sumpah jange ni baja mas sumpah aja siko ipan na pengkai makua tu ambak bani meter ah de gaga lo pare-pare sapa hotel hotel ta subuh tu me ka sana na hotel maku ke ko tama ko hotel mo tu ta subuh tu ni de mulai runti de ke tu nianu de gaga tama tu gudang ni ta tutu apang ka pajagana onronya mana tai maku ke mo pojak. Kalau tidak ada, uzkuruni. Tapi kongka, uzkuruni, azkurukum. Aja. Engkau mau kuboleh. Ya, rona boleh, pada-pada aku boleh. Tali subhan nama si ija. Ah. Rengaga. Ya, aku maka, ya, aku dia nak koro. Boleh si tangi maka deh. Engkau mana koro kaju makan jakanja sih. Tuli kaju larut menjiku boleh. Kira-kira kaju naik, kaju bodoh, kena sebagainya. Sisa nanandri la ilaha illallah la bijak pine kajular ini itu nak kana nabi tai Quran eh nabi tani samatoni podona pa i Quran eh ya ko mesuko na umita makunrai makanja kanja lisu ko bolam masija itu ayo mulau si bawah lisu ko masija kada engke motok ko boleh lisu masija bodang mana ke itu mana. Engkau korona maganggu pada-pada itu kapan? Pada-pada. Lebih kanjak kau nanya korona.

Agaro uzkuruni. Tapi kode gagah hancur lebur. Dan inilah yang disebut. Aja mana karena kurumun di manuku-nuku maka tiap tu pajus tasi ma pidato angkat tu pamatu percampayang. Nah, jadi ini yang kita perlu usahakan. Ajak nakan naki pawailul lil musalli. Itu baru pertama itu. Allazinahum an salatihim sahun. Lalai. Yang tiga arti. Allazinahum mirauna. Ya muparo. Kaitannya itu ayat. Terjemah apa? Tafsiran dari ayat yang dimaksudkan. Pawailul lil musallin. Tegaira penjelasannya. Allazinahum yang pertama an salatihim sahun. Satu. Allazinahum yura'una. Dan yang ketiga. Wayamna'unal ma'un. Tiga itu. Baru orang bisa terlepas dari. Fawailun lil musalli. Ya. Saya kira. Idina pada pindah-pindah yang lita yolo. Apa iya rumah dua iro. Itu nama lak mau watang. Iya sahun ni mau watangnya. Yang pertama. Tu lima tetek ni katu masa sempajang. Dek tu ga nai minta temetulu atau mati nulu masa sempajang. Karena melok ke lolong jabatan. Atau angke cinai lenge. Tolong masa sempajang para sirun tu ki anu. Dah, pertama itu. Angka ni ga mati tetek masa sempajang. Mati tetek ni masa sempajang. Ma berjama ni ga mati terteru. Atau ya mikos asona tasbih. Napas ni ma berjama. Ya kau dia nak tanya tasbih, dia nak berjamak. Kumpulan masam pajak. Kita itu semua. Yang kedua, tesen ni karo ma deceng, laulau na sam pajak ni. Sarakna, sarak wajibna, sarak asana, sunatna, madu sekengi sam pajak, kegera watu angkanya sam pajak, dan sebagainya. Baca-bacaan sam pajak ni, tak guru mana pia tu. Dan yang ketiga adalah, engkau nikah tu meringara teru di pengalat ta'ala, kota masam pajang. Itu baru satu persoalan. Sahun. Dek pigaga yura'un. Dek pigaga wayamna'unal ma'un. Sehingga orang yang salat betul-betul tanha anil fahsyai wal munkar. Tidak hanya sekedar salat. Karena salat memang adalah untuk kewajiban kita lakukan. Tapi sekarang pertanyaan adalah apakah salat yang kita lakukan itu sudah benar? Sudah sesuai yang Allah inginkan, sudah sesuai dengan yang Nabi tunjukkan dan sebagainya. Karena tidak hanya melakukan sholat saja, tidak hanya melakukan pekerjaan saja, melakukan pekerjaan tanpa tahu sebutnya tidak ada keuntungannya. Seorang pegawai isur maki buat surah, Denis sengi surah Denis makoy, dia artinya apa bedanya ini Allah menyuruh kita sholat dan sebagainya. Nah suruh kepada Allah pasti sekata kita harus tahu itu zakat. Nah suruh kepada Allah menre haji mesti kita tahu itu haji supaya ada manfaatnya. Saya kira ini yang saya dapat sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

dari Jalan Bandang nomor 9 lantai 2 Kota Tegal. Anda masih bersama Radio Sosial 106,6 FM. Selanjutnya, nikmatilah sajian program berikutnya.

0: saya Gisela Anastasia memerankan Mila, perempuan yang lagi nyoba tata ulang hidup setelah diselingkuhi suami. Untung di Kampung Sindang Barang ini, saya punya sahabat-sahabat yang...
1: Ini udah Mila, punya belum nih? Kenalin, nama saya Rizky Wandari sebagai Hasna.
2: Berisik lo pada, tensi gue lagi naik nih.
3: Kenalin, saya Larsuti Nugroho yang memerankan Elin.
4: Aduh, jangan pada emosi dong. Nanti mas-masku cepet berkarat nih. Kalau aku, Angelin Rishi alias Roro.
5: Halo semuanya, saya Kenny Austin. Di sini saya berperan sebagai dokter Bagas. Niatnya sih mau jadi dokter penenang hati warga, tapi baru mulai praktek, jantung saya yang mau copot.
0: Dokter jangan sedih, anggap aja ini buat latihan jantung, Dok.
5: Latihan buat apa lagi, Teh Mila?
0: Latihan sebelum semakin banyak ibu-ibu datang menggeruduk hati dokter.
4: Saksikan keseruan terbaru,
0: layar drama Indonesia paling gempar sekampung.
5: Mulai Senin 22 Juni setiap hari. Pukul 17.45 sore
4: di RCTI OK Channel 28.

Berhaji adalah ibadah yang diinginkan semua orang. Namun, hanya orang yang diizinkan Allah yang bisa menunaikannya. Allah tidak memanggil orang-orang yang mampu, tapi Allah memampukan orang-orang yang terpanggil untuk berkunjung ke Baitullah. Dan siapakah orang-orang yang terpanggil itu? Dia adalah yang sudah mendapatkan nomor porsi atau yang sudah terdaftar sebagai calon haji. Mau daftar haji tapi dana belum cukup? Atau daftar haji tapi harus menunggu hingga puluhan tahun? Nah, PT An-Nur Ma'arif memberikan solusi terbaik bagi yang ingin menunaikan rukun Islam yang kelima, yakni

berhaji. PT An-Nur Ma'arif memberikan kesempatan dengan program pembiayaan pengurusan Haji Khusus Pro Haj Plus dengan setoran awal hanya 10 juta rupiah. Sudah mendapatkan nomor porsi Haji Khusus Kemenag dengan masa tunggu haji lebih singkat, yakni 6 hingga 7 tahun. Proses mudah dan cepat, sesuai prinsip syariah dan dapat berangkat dengan keluarga. Persyaratan dokumen hanya mengisi formulir aplikasi pembiayaan, fotokopi KTP, dan fotokopi NPWP. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi An-Nur Ma'arif Cabang Pinrang, Jalan Jenderal Sudirman nomor 191A, HP 085-2866-16155, Katrina Baharudin. Mari wujudkan impian Anda menjadi tamu Allah bersama An-Nur Tour and Travel Haji dan Umroh, Jalan Cahaya menuju Baitullah. An-Nur, pilihan tepat, bukan pilihan nekat.

Kawan penyakit yang kerap kali diderita dan dikeluhkan banyak orang, khususnya mereka yang berusia di atas 40 tahun, adalah munculnya kolesterol tinggi, asam urat, darah tinggi, dan bahkan pada kondisi kronis bisa berisiko jantung, koroner, atau bahkan diabetes. Keluhan ini tentu saja jangan dianggap sepele, karena kalau dibiarkan tanpa pengobatan bisa terjadi komplikasi akut. Nah kawan, untuk mengatasi keluhan tadi, sejak dini bisa diatasi dengan mengkonsumsi rutin produk herbal, namanya Besti, yang diracik dari teh hitam pilihan yang memiliki khasiat untuk penyembuhan kolesterol, asam urat, darah tinggi, risiko jantung koroner. Karena kandungan Besti ini, setiap kali diminum 2 gelas setara dengan 7 gelas jus jeruk, 12 jus apel, dan mengandung banyak vitamin C dan D. Produk yang sudah berbadan POM ini telah teruji dan terbukti khasiatnya. Nah, untuk cara penyeduhannya adalah, siapkan air 400 ml, panaskan hingga mendidih. Kemudian,

0: Masukkan 1 sendok kecil Besti ke dalam gelas, lalu tuangkan air mendidih ke dalam gelas. Biarkan ampas Besti sampai mengendap. Tunggu sampai hangat-hangat panas, lalu minumlah 1 gelas sampai habis. Nah, ampas Besti ini bisa digunakan juga untuk masker kecantikan wajah lebih adem dan cantik. Kawan Besti ini sangat efektif untuk menurunkan kadar kolesterol total 8% dan kolesterol LDL atau kolesterol jahat hingga 11% setelah mengkonsumsi 1-2 minggu. Dan Besti ini juga cocok untuk mereka yang memiliki kadar kolesterol normal tetapi ingin melakukan pencegahan karena tidak ada efek sampingnya, karena aman dan berbahan alami.
1: Minuman teh kesehatan Besti, isi 80 gram, harga Rp150.000. Dapatkan di Radio Susia FM, Jalan Bandang nomor 9 Pindrang, atau di toko obat Anur, Pasar Sentar Rapang, Kabupaten Sidrap. Telepon, SMS dan WhatsApp 085255744001. Sekali lagi 085255744001.
2: Besti, minuman keluarga, sehat dan bahagia.

0: Saya kan cuma ambil mangga jatuh, Pak. Kenapa dihukum?
1: Kamu dihukum karena miskin. Paham?
2: Please, tolonglah, Bos. Atur saja berapa ongkosnya.
3: Tenang, tenang. Buat Pak Tajir, semua perkara ditanggung beres.
2: Syukurlah, senang berteman dengan Anda. Shh,
3: jangan lupa, Pak. DP-nya cash aja.

0: Wah, gitu ya. Masa sih keadilan dijual belikan gitu? Kasian amat yang gak punya duit. Nah, buat om-om dan tante-tante yang punya profesi di bidang hukum, ayo, jadilah penegak hukum yang kredibel. Tolak segala bentuk suap dan tegakkan aturan hukum tanpa pandang bulu.
1: Bos, transfer atau cash?
2: Mulai hari ini, tidak ada transfer-transferan, tidak ada cash-cashan. Paham?

0: bener sayang, aku gak akan ngulangi lagi deh.
1: Air mata buaya.
0: Kok air mata buaya sih say?
1: Iya, itu kan air mata dari kesedihan yang tidak tulus. Sama kayak buaya, setiap habis memakan mangsanya, dia menangis, kayak menyesal dan lagi sedih kan? Padahal tidak. Sebetulnya buaya meneteskan air mata untuk mengeluarkan kelebihan garam di tubuhnya. Jadi secara alami, setelah memangsa, otomatis kelenjar air mata buaya mengeluarkan cairan untuk mengurangi kelebihan garam pada buaya itu sendiri.
0: Kamu jadi makin pintar, pasti karena kamu rajin dengerin radio, ya kan ya?
1: Itu tahu, makanya rajin dengerin radio dong.
2: Mendengarkan radio bisa bikin pintar. Ayo terus belajar dan tingkatkan budaya mendengarkan radio. Iklan ini dipersembahkan oleh PRSSNI dan radio kesayangan Anda ini.

0: Bagi saya, waktu bersama keluarga adalah segalanya. Di pantai ini, kami selalu bermain bersama. Tapi, stroke dan penyakit jantung mengubah segalanya. Andai saya cek kolesterol dari dulu, pasti semua ini bisa dicegah. Kisah saya jangan terjadi pada Anda. Peduli dan periksakan kolesterol Anda sekarang.
1: Ayo, cegah kolesterol dan asam urat sejak dini, sebelum komplikasi terjadi. Jangan Anda menyesal di kemudian hari. Cegah kolesterol dan asam urat dengan menghindari makanan-makanan yang mengandung kadar kolesterol dan asam urat tinggi, seperti santan kelapa, jeroan sapi, jeroan kambing, cumi-cumi, kuning telur ayam, otak sapi, telur burung puyuh, ekstrak daging atau kaldu daging, daging bebek, makarel, dan kerang. Kolesterol dan asam urat juga bisa dicegah dengan selalu rutin minum Besti. Besti 100% terbuat dari teh hitam. Teh hitam bermanfaat membantu menurunkan kadar kolesterol tinggi dan asam urat, serta mengurangi resiko-resikonya. Seduh 1 sendok Besti ke dalam gelas berisi 400 ml air mendidih, biarkan ampas teh mengendap, lalu tunggu sampai hangat-hangat panas dan minum setiap hari. Untuk penyembuhan, minum 3 kali sehari, dan untuk pencegahan, minum 2 kali sehari.
2: Minuman teh kesehatan Besti, isi 80 gram, harga Rp150.000. Dapatkan di Radio Susia FM, Jalan Bandang nomor 9 Pindrang, atau di toko obat Anur, Pasar Senter Rappang, Kabupaten Sidrap. Telepon, SMS, dan WhatsApp 085-255-744-001. Sekali lagi, 085-255-744-001.
3: Besti, minuman keluarga, sehat dan bahagia.

0: sebuah solusi menghindari dan melunasi tunggakan BPJS Kesehatan agar BPJS Kesehatanmu selalu aktif.
1: 1. Daftar otodebit. Ada orang yang menunggak dan kepesertaan BPJS Kesehatannya gak aktif gara-gara lupa bayar iuran BPJS. Ya, bisa gara-gara sibuk kerja, ngurusin rumah, ngurusin anak, apalagi anak mertua. Jadi lupa deh bayar iuran BPJS. Nah, ada solusinya biar kamu gak lupa. Kamu bisa daftar program autodebit melalui bank ataupun non-bank. Nantinya, iuran BPJS Kesehatanmu setiap bulannya akan dipotong langsung dari saldo. Dapat program autodebit gampang kok. Bisa melalui aplikasi Mobile JKN.
0: 2. Daftar program rehab. Ada orang yang memiliki tunggakan BPJS Kesehatan, tetapi belum sanggup atau belum mampu untuk melunasinya sekaligus. Nah, ada solusinya. Kamu bisa mencicil tunggakan BPJS Kesehatanmu dengan mengikuti program rehab, program rencana pembayaran bertahap BPJS Kesehatan. Jadi, kamu bisa melunasi tunggakanmu dengan mencicilnya setiap bulan. Kamu bisa ikuti program rehab dengan aplikasi Mobile JKN atau bisa langsung datang ke kantor cabang BPJS Kesehatan terdekat.

0: Bener sayang, kemarin itu aku cuma sama teman-teman. Mana mungkin aku selingkuh.
1: Yakin?
0: Yakin, aku kan sayang sama kamu. Berani disumpah deh.
1: Kamu bohong. Hah? Buktinya kamu melirik ke kanan.
0: Emang?
1: Orang bohong bisa dilihat dari matanya. Ketika menjawab pertanyaan kemudian bola matanya melirik ke kiri, kemungkinan dia berkata jujur. Tapi kalau melirik ke kanan, lebih besar kemungkinannya dia berbohong. Karena otak kiri berfungsi sebagai auditory memory, sedangkan otak kanan fungsinya untuk kreatif

0: RCTI siap menghadirkan sinetron-sinetron terbaik buat menemani waktu santai kamu. Siap-siap dibuat baper dengan sinetron terbarunya Arya Saloka dan Asa Asuncao. Kisah cinta yang dimulai dengan kebohongan, kepura-puraan, hingga akhirnya tumbuh cinta yang mendalam.
1: Bisa bantu saya nggak?
2: Kenapa saya?
1: Abang pura-pura jadi pacar saya dulu.
3: Selamat malam, saya Sena.
1: Kamu tuh ngapain sih di sini?
4: Mungkin ini yang namanya jodoh.
5: Itu pacar, Mbak.
1: Tunangan. Tapi ternyata calon suamiku selingkuh dengan adik diriku sendiri.
0: Diperankan Arya Saloka, Asa Asuncao, Fendi Chow, Rizky Hanggono. Saksikan Terikat Janji mulai 6 April setiap hari jam 7 malam. Eksklusif hanya di RCTI.

Berhaji adalah ibadah yang diinginkan semua orang. Namun, hanya orang yang diizinkan Allah yang bisa menunaikannya. Allah tidak memanggil orang-orang yang mampu, tapi Allah memampukan orang-orang yang terpanggil untuk berkunjung ke Baitullah. Dan siapakah orang-orang yang terpanggil itu? Dia adalah yang sudah mendapatkan nomor porsi atau yang sudah terdaftar sebagai calon haji. Mau daftar haji tapi dana belum cukup? Atau daftar haji tapi harus menunggu hingga puluhan tahun? Nah, PT An-Nur Ma'arif memberikan solusi terbaik bagi yang ingin menunaikan rukun Islam yang kelima, yakni berhaji. PT An-Nur Ma'arif memberikan kesempatan dengan program pembiayaan pengurusan haji khusus Pro Haj Plus dengan setoran awal hanya 10 juta rupiah. Sudah mendapatkan nomor porsi haji khusus Kemenag dengan masa tunggu haji lebih singkat, yakni 6 hingga 7 tahun. Proses mudah dan cepat, sesuai prinsip syariah dan dapat berangkat dengan keluarga. Persyaratan dokumen hanya mengisi formulir aplikasi pembiayaan, fotokopi KTP, dan fotokopi NPWP. Informasi lebih lanjut, hubungi An-Nur Ma'arif Cabang Pinrang, Jalan Jenderal Sudirman nomor 191A, HP 085-2866-16155, Katrina Baharudin. Mari, wujudkan impian Anda menjadi tamu Allah, bersama An-Nur, Tour and Travel, Haji dan Umroh. Jalan cahaya menuju Baitullah. An-Nur, pilihan tepat, bukan pilihan nekat.

Dari Jundub bin Abdullah radhiyallahu an, dia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa salat subuh, maka ia berada dalam jaminan Allah. Oleh karena itu, jangan sampai Allah menuntut sesuatu dari kalian sebagai imbalan jaminannya, sehingga Allah Ta'ala menangkapnya dan menyungkurkannya ke dalam neraka Jahannam. Hadis riwayat Muslim.

0: selanjutnya.
1: Belanja apa Bu hari ini?
2: Ini ya, hari ini belanja bayam, jeroan dan cumi-cumi. Nanti kalau sudah Ibu masak, pasti enak ya.
1: Dulu, ingat Bu, kolesterol dan asam urat ayah lagi tinggi. Badan terasa pegal-pegal, kaki kesemutan dan persendian terasa sakit semua Bu.
2: Ibu kan sudah beli Besti ya. Mulai hari ini, Ibu sudah siapkan Besti di meja. Segera minum sampai habis ya. Ingat, kolesterol dan asam urat tinggi, kalau tidak segera diobati, bisa menyebabkan diabetes, stroke, darah tinggi, gagal ginjal, dan lain-lain loh ya.
3: Jangan Anda biarkan kolesterol dan asam urat berkembang di dalam tubuh Anda. Awas, asam urat dan kolesterol bisa menyebabkan gagal ginjal, diabetes, darah tinggi, jantung, serta stroke, dan lain-lain. Jika Anda merasa nyeri dan linu pada persendian pada jari-jari kaki, tumit dan pergelangan tangan, atau sering kesemutan, badan pegal-pegal, mudah lelah, cepat mengantuk, sering sakit kepala, sebelum komplikasi terjadi, segera atasi dengan rutin minum Besti. Besti 100% terbuat dari teh hitam. Besti dibuat dari pucuk daun teh segar yang dibiarkan menjadi layu sebelum digulung, kemudian dipanaskan dan dikeringkan atau difermentasi. Manfaat Besti sudah sangat terbukti untuk menurunkan resiko kanker, mencegah jantung koroner, diabetes, stroke, dan juga bisa menurunkan kadar kolesterol dalam darah dan juga asam urat. Seduh 1 sendok Besti tanpa gula dan minumlah selagi hangat-hangat panas. Seduh 1 sendok Besti 3 kali sehari untuk penyembuhan dan 2 kali sehari untuk pemeliharaan.
4: Minuman teh kesehatan Besti. Isi 80 gram, harga Rp150.000. Dapatkan di Radio Susia FM, Jalan Bandang nomor 9 Pindrang. Atau di toko obat Anur, Pasar Senter Rapang, Kabupaten Sidrap. Telepon, SMS, dan WhatsApp 085-255-744-001. Sekali lagi, 085-255-744-001.
3: Besti, solusi untuk asam urat dan kolesterol Anda.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Apa kabar? Salam jumpa kembali untuk Anda semua di sore ini. Balik lagi saya Mbak Susan. Hadir lagi di sini di sore ini di Radio Susia FM Pinrang. Tentu saja menghibur Anda semua dengan sajian lagu-lagu daerah dalam acara Ruangan Santai. Biasanya sih obrolan, tapi kita juga bisa ngobrol-ngobrol di sini nih. Kalau kamu mau telpon di 081-1413 1066. Oke, kita lanjut aja nih lagu berikut. Ya, kamu bisa telpon 081-1413 1066.

0: Iya, gimana nih simpatisan Susia dengan lagunya Si Balelino, Si Balelino Akhera. Selamat sore semuanya, selamat terhibur. Ada juga yang mau bergabung di sini nih. Ini dalam perjalanan dari Polman. Siapa ini? Aji Ros bersama suami tersayangnya nih. Lagi on the way, lagi di atas mobil. Selamat sore, tunggu aja lagunya. Sabar aja nih, mau terima telepon dulu. Halo. Halo, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
0: Iya, siapa di mana? Halo.
1: Halo.
0: Iya, dengan siapa? Leman di Polman. Oke, Leman, lanjut Miki. Halo, Leman di Polman, lanjut.
1: Iya, lanjut. Ya.
0: Bunga-bunga Tindo, oke, lagu Mandar ya. Oke, salam-salam aja dulu buat siapa nih? Siapa lagi? Iya. Siapa lagi? Iya. Ya. Terus siapa lagi nih? Leman di Polman. Mama Wati, Mesakane, Bobby. Bapak Margianto, siapa lagi? Aji Eda, Oke, semuanya saja mau Leman di Polman. Oke, Mi, bunga-bunga Tindo nanti ya. Terima kasih, Leman di Polman. Ya, oke, Leman, terima kasih sudah gabung di sini. Aji Ros, kalau mau kita telepon bisa, Ji. 081-1413-1066. Bisa, Mi, kita telepon. Di... Ya, lagunya nanti kamu ati mapoji. Ya, selamat sore juga nih di Pare-Pare, gimana kabar nih? Aji Bia di Pare. Halo juga untuk Asri Nur, selamat sore. Ancu di Sidrap. Oi, ada Jilohe. Apa kabar di di Mario?

Mario Rapang, selamat terhibur selalu. Ini lagi di tempat pemancingan ikan. Ya, selamat sore di sana, selamat terhibur. Juga lagunya buat ini anggota JLP, apa kabar semuanya? Selamat terhibur. Buat Rasli, buat Aji Lin, Andi Linda, Andi Amma, selamat sore semuanya. Oh ya, ada Aji Dadang yang dalam perjalanan nih ke Jampue, selamat sore juga. Aji Ros nih bersama suami tersayangnya lagi perjalanan juga dari Polman menuju Pinrang. Ini sambil dengar radio, mau dengar lagunya, judulnya Ati Mapoji. Sekarang kita dengarkan.

0: Gimana Ji Ros di dalam perjalanan nih, lagi on the way nih sama suami, sama keluarga, mungkin ada acara keluarga ya. Oke, terima kasih. Silakan dilanjut perjalanannya, semoga terhibur selalu. Bagusnya sih kalau langsung telepon ya. Oke, kita lanjut aja nih simpatisan Susi ya. Untuk yang berikut nih ada tadi Leman, request lagunya Bunga-Bunga Tindo. Dan kita tahan dulu nih, ada yang mau telepon lagi nih. Halo, assalamualaikum. Halo.
1: Iya, halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya,
0: waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan Naja.
1: Ya, saya ada yang pasar sentral.
0: Pasar sentral. Ini ada okay. Ada perkembangan pasar.
1: Lagunya, lagunya apa?
0: Lagunya apa?
1: Lagunya Antara S, Ompo Kimapau.
0: Ompo Kimapau, oke Mi, ditunggu aja. Lanjut.
1: Lagunya buat para teman saya yang ada di Pasar Sentral. Pak Balu Lawangi, Pak Balu Campurang, Pak Balu Bale. Gimana Neroko, warga Pasar Sentral. Kemudian, Balu Manci, Balu Balu E, Balu Kurang. Lagi kita kadangnya, kemarau
0: tapi makan jak nih lalen ya wite pak kanjak ini lalen
1: natuh.
0: Oke Mi, najak di pasar sentral, terima kasih. Lagi musim kemarau, lagi panas ini, tapi cuaca suasana Anda akan menjadi adem kalau Anda dengarkan selalu radio Susia FM Pinrang. Kita lanjut aja lagunya Bunga-Bunga Tindo. Ada lagi yang mau telepon nih. Tahan lagi dulu nih. Halo, assalamualaikum.
2: Halo, assalamualaikum.
0: Iya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Dari Amayani Tasmi di Lajoa.
0: Sopeng, dari Sopeng Ahmad Yani, silakan dilanjut. Halo.
2: Lagunya apa yang ada?
0: Nanti ada Ompo Komapau, ada Bunga-Bunga Tindo.
2: Oke. Iya, Bunga-Bunga.
0: Bunga-Bunga Tindo, oke Mi. Salam-salam dulu.
2: Jumpa-jumpa Mi Fale.
0: Iya, jumpa-jumpa dulu nih buat siapa.
2: Iya, gitu. Ani di Pare-Pare, Ira di Majene. Ada Naja di Sentral, ada Jeda. Leman di Polmang, Aldi Bro. Ada Bobby di Polmang, Anto Duri di Endretan. Mama Wati, ada Sultan di Baru. Bunda Mariang, ada Aiman. Ada Pak Mardianto, ada Nasri, dan ada Bunda Dewi di Katalar, dan semua-semuanya.
0: Oke, Oke. Makasih kembali. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ahmad Yani di Sopeng, terima kasih. Selalu setia monitor di sini. Emang cuaca sekarang lagi panas, gerah, musim kemarau. Pada musim begini nih kita harus selalu waspada ya. Terima telepon lagi nih. Yuk, halo. Halo.
3: Assalamualaikum.
0: Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Eda di Rajang.
0: Aji Eda di Rajang, silakan dilanjut. Halo.
3: Papo Jiku.
0: Oke, salam-salam dulu.
3: Ya, untuk Anri Pare, Lema, Lama Wati, Iskalus, Lantik, Yusuf, Bobi, Dikurman, Ayam Mayani, Dikupen, Anto Dikuri, Jaya, Dikupen, Nurun, Dikupen,
0: siapa lagi?
3: Bilal dan Tasha di Lago.
0: Urusan
3: di Baru. Ira, enggak mau dia dan sudah di Lago.
0: Iya.
3: Urusan di Baru. Ada di Baru saya.
0: Siapa lagi tuh?
3: Nasri.
0: Iya.
3: Semoga selamat tinggal di tempat tinggal. Untuk bagi serangan bertugas, semoga selamat tinggal di tempat tinggal. Semoga selamat tinggal.
0: Iya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Aji Eda di Rajang. Sehat selalu bersama keluarga. Kita lanjut nih, bunga-bunga tindo.

Aji Eda, halo juga untuk Ahmad Yani, buat Aji Eros bersama suami tercintanya nih lagi perjalanan Polman ke Pinrang. Terima kasih, selamat terhibur selalu.

0: Warna baru layar drama Indonesia menghadirkan Chico Jericho sebagai Dr. Elio.
1: Hatiku adalah kertas yang terlanjur lusuh. Sekeras apapun takdir mencoba memperbaikinya, bekas lipatan luka akan tetap menampakkan dirinya.
0: Arumi, wanita yang menolak terpuruk dari trauma masa lalu, diperankan oleh Marsha Arwan.
2: Aku membiarkan kertas lusuh itu tergeletak. Tanganku tak memaksa untuk menulis cerita indah di atas permukaannya yang bernoda.
3: Iya. Istri saya Nadia meninggal, Arumi.
4: Kamu pembunuh.
0: Saksikan layar drama Indonesia terbaru, Terlanjur Mencintaimu. Mulai Sabtu 4 Juli, 8:30 malam. Hanya di RCTI, Channel 28.

0: Bagaimana nih simpatisan Susia? Waktu menunjukkan pukul 16:43. Di mana dengan Ajiro? Sudah sampai di mana nih perjalanannya? Mudah-mudahan aja di sore ini perjalanannya menyenangkan. Wow, ada telepon. Halo.
1: Assalamualaikum, Mbak Isa.
0: Iya, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa?
1: Bapak Margianto.
0: Bapak Margianto, dilanjut. Salam-salam yeah. Dulu. Lagunya apa nih?
1: Idi Utajang.
0: Idi Utajang, oke. Lanjut aja.
1: Untuk Haji Eda, Bunda Mariam, Anik Karepare, Haji Rana di Lasinran, Haji Dale di Simpang Lima, Anto di Duri, Mama Waktu,
0: iya, siapa lagi?
1: Sama Yani di Sopeng, sama di Sudirman, sama Jekne, Pak Nasri, hati-hati Pak Nasri.
0: Nasri, Nasri.
1: Ya, Sultan di Baru.
0: Sultan.
1: Terima kasih, Mbak.
0: Oke, terima kasih.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih nih Bapak Haji Margianto sudah gabung di sini. Salam juga nih dari tetangga di Jalan Bandang nih, suaminya Haji Judari nih, dekat-dekat studio rumahnya. Selamat sore juga. Tadi udah request lagunya Idi Utajang. Sabar-sabar aja, kita tunggu lagunya. Mungkin ada lagi yang mau telepon di sini, boleh. Telepon lagi di 081-1413-1066. Halo Wiwin Rumpun Bintang, apa kabar? Selamat sore. Halo.
2: Halo, Assalamualaikum.
0: Iya, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Dengan aku request lagunya Gua Haji.
0: Lagunya apa tuh?
2: Bunga Sitake.
0: Bunga Sitake, oke Mi.
2: Ini Nang dengan Bang Sultan di Kabupaten Baru.
0: Baru, oke Mi. Salam-salam.
2: Salam manis untuk seluruh simpatisan sosial yang saat ini lagi monitor.
0: Iya.
2: Utamanya yang baru lewat, ada Pak Margianto. Terima kasih atas ucapannya, Pak. Ya.
0: Iya.
2: Terus, Haji Eda. Siapa lagi? Bobby. Nurlia di Polman. Intan di Belawa. Semuanya tanpa terkecuali.
0: Iya, semuanya.
2: Untuk Bu Haji, tugas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Iya, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Untuk Sultan di Kabupaten Baru, terima kasih Bunga Sitake. Ada tadi Haji Pak Margianto, terima kasih juga. Yang mau telepon lagi nih, boleh lagi. Masih ada waktu untuk kamu, bisa gabung lagi di sini. Selamat terhibur selalu buat teman-teman, apa kabar nih? Buat kamu pingin sehat, ayo terapi. Wow. Iya, selamat sore juga nih. Lagunya saya peruntukkan buat teman-teman saya nih. Apa kabar Bapak Ibu Guru? Semoga sehat selalu. Kita dengar lagunya. Lagu ini dulu nih, Bunga Sitake.

0: Iya, oke, lagunya Idi Utajang. Sekarang saya terima telepon lagi. Halo.
1: Halo, assalamualaikum.
0: Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nurul. Halo. Ya, halo Nurul, silakan.
1: Iya.
0: Nurul di lerang-lerang.
1: Mau lagunya. Ya, mulai serang lagi menerang.
0: Iya, lanjut Miki.
1: Lagunya buat Kak Bilal, bareng dengan istri tercintanya Kak Fatma.
0: Iya.
1: Terus ada Rajaya di Sopeng, ada Kak Andi juga.
0: Iya.
1: Ada Ruben, ada Kak Anton di Endresan. Terus ada siapa ya? Ada Bunda Maria.
0: Bunda Maria.
1: Ada Bunda Nor, ada Eda. Gimana kabarnya Bunda Eda? Ada Ani di Pare, ada Marni juga di Pare. Buat yang ngobadu. Entah kemana.
0: Iya.
1: Terus, siapa lagi ya? Ada Dirga di Telabangi. Buat siapa ya Kak Aji? Buat Dewi Samudra, buat warganya Polman tanpa terkecuali,

0: Buat Kak Agi, semoga selalu sehat terus. Makasih banyak Kak Agi.
1: Okay.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh dari Nurul di Lerang-Lerang. Nih, kebetulan lagunya siap ini. Langsung aja kita dengar. Halo juga buat Nasri yang lagi meluncur, melintas di Kota Pindrang. Terima kasih masih setia monitor di sini. Haji Ros, gimana nih, udah nyampe di Pindrang belum? Yang lagi nyantai di warung, yang lagi nyantai di kebun, di empangnya, Haji Lohe. Selamat sore semuanya, selamat terhibur.

0: dua solusi menghindari dan melunasi tunggakan BPJS Kesehatan agar BPJS Kesehatanmu selalu aktif.
1: 1. Daftar otodebit. Ada orang yang menunggak dan kepesertaan BPJS Kesehatannya gak aktif gara-gara lupa bayar iuran BPJS. Ya, bisa gara-gara sibuk kerja, ngurusin rumah, ngurusin anak, apalagi anak mertua. Jadi lupa deh bayar iuran BPJS. Nah, ada solusinya biar kamu gak lupa. Kamu bisa daftar program autodebit melalui bank ataupun non-bank. Nantinya, iuran BPJS Kesehatanmu setiap bulannya akan dipotong langsung dari saldo. Dapat program autodebit gampang kok. Bisa melalui aplikasi Mobile JKN.
0: 2. Daftar program rehab. Ada orang yang memiliki tunggakan BPJS Kesehatan, tetapi belum sanggup atau belum mampu untuk melunasinya sekaligus. Nah, ada solusinya. Kamu bisa mencicil tunggakan BPJS Kesehatanmu dengan mengikuti program rehab, program rencana pembayaran bertahap BPJS Kesehatan. Jadi, kamu bisa melunasi tunggakanmu dengan mencicilnya setiap bulan. Kamu bisa ikuti program rehab dengan aplikasi Mobile JKN atau bisa langsung datang ke kantor cabang BPJS Kesehatan terdekat.

0: bener sayang, aku gak akan ngulangin lagi deh.
1: Air mata buaya?
0: Kok air mata buaya sih say?
1: Iya, itu kan air mata dari kesedihan yang tidak tulus. Sama kayak buaya, setiap habis memakan mangsanya, dia menangis, kayak menyesal dan lagi sedih kan? Padahal tidak. Sebetulnya, buaya meneteskan air mata untuk mengeluarkan kelebihan garam di tubuhnya. Jadi, secara alami, setelah memangsa, otomatis kelenjar air mata buaya mengeluarkan cairan untuk mengurangi kelebihan garam pada buaya itu sendiri.
0: Kamu jadi makin pintar, pasti karena kamu rajin dengerin radio, ya kan ya?
1: Tuh tahu, makanya rajin dengerin radio dong.
2: Mendengarkan radio bisa bikin pintar. Ayo terus belajar dan tingkatkan budaya mendengarkan radio. Iklan ini dipersembahkan oleh PRSSNI dan radio kesayangan Anda ini.

Ya baik simpatisan Susi ya, masih kita lanjut aja nih untuk ke lagu-lagu daerah di sore ini di acara Ruangan Santai. Lagu berikut nih, ini lagunya bagus kok didengarkan ini. Totoku.

0: saya Gisela Anastasia, memerankan Mila, perempuan yang lagi nyoba tata ulang hidup setelah diselingkuhi suami. Untung di Kampung Sindang Barang ini, saya punya sahabat-sahabat yang...
1: Mila, punya belum nih? Kenalin, nama saya Rizky Mandari sebagai Hasna.
2: Berisik lo pada, tensi gue lagi naik nih.
3: Kenalin, saya Larsuti Nugroho yang memerankan Elin.
4: Aduh, jangan pada emosi dong. Nanti mas-masku cepet berkarat nih. Kalau aku, Anglin Rishi alias Roro.
5: Halo semuanya, saya Kenny Austin. Di sini saya berperan sebagai dokter Bagas. Niatnya sih mau jadi dokter penenang hati warga, tapi baru mulai praktek, jantung saya yang mau copot.
0: Dokter jangan sedih, anggap aja ini buat latihan jantung, Dok.
5: Latihan buat apa lagi, Teh Mila?
0: Latihan sebelum semakin banyak ibu-ibu datang menggeruduk hati dokter.
4: Saksikan keseruan terbaru,
0: layar drama Indonesia paling gempar sekampung.
5: Mulai Senin 22 Juni setiap hari. Pukul 17.45 sore
3: di RCTI OK Channel 28.
6: Kembali sekali lagi yang kedua dari saya.

Haji adalah ibadah yang diinginkan semua orang. Namun, hanya orang yang diizinkan Allah yang bisa menunaikannya. Allah tidak memanggil orang-orang yang mampu, tapi Allah memampukan orang-orang yang terpanggil untuk berkunjung ke Baitullah. Dan siapakah orang-orang yang terpanggil itu? Dia adalah yang sudah mendapatkan nomor porsi atau yang sudah terdaftar sebagai calon haji. Mau daftar haji tapi dana belum cukup? Atau daftar haji tapi harus menunggu hingga puluhan tahun? Nah, PT An-Nur Ma'arif memberikan solusi terbaik bagi yang ingin menunaikan rukun Islam yang kelima, yakni berhaji. PT An-Nur Ma'arif memberikan kesempatan dengan program pembiayaan pengurusan haji khusus Pro Haj Plus dengan setoran awal hanya 10 juta rupiah. Sudah mendapatkan nomor porsi haji khusus Kemenag dengan masa tunggu haji lebih singkat, yakni 6 hingga 7 tahun. Proses mudah dan cepat, sesuai prinsip syariah dan dapat berangkat dengan keluarga. Persyaratan dokumen hanya mengisi formulir aplikasi pembiayaan, fotokopi KTP, dan fotokopi NPWP. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi An-Nur Ma'arif Cabang Pinrang, Jalan Jenderal Sudirman nomor 191A, HP 085-2866-16155, Katrina Baharudin. Mari wujudkan impian Anda menjadi tamu Allah bersama An-Nur Tour and Travel Haji dan Umroh, Jalan Cahaya menuju Baitullah. An-Nur, pilihan tepat, bukan pilihan nekat.

0: Bagi saya, waktu bersama keluarga adalah segalanya. Di pantai ini, kami selalu bermain bersama. Tapi, stroke dan penyakit jantung mengubah segalanya. Andai saya cek kolesterol dari dulu, pasti semua ini bisa dicegah. Kisah saya jangan terjadi pada Anda. Peduli dan periksakan kolesterol Anda sekarang.
1: Ayo, cegah kolesterol dan asam urat sejak dini, sebelum komplikasi terjadi. Jangan Anda menyesal di kemudian hari. Cegah kolesterol dan asam urat dengan menghindari makanan-makanan yang mengandung kadar kolesterol dan asam urat tinggi, seperti santan kelapa, jeroan sapi, jeroan kambing, cumi-cumi, kuning telur ayam, otak sapi, telur burung puyuh, ekstrak daging atau kaldu daging, daging bebek, makarel, dan kerang. Kolesterol dan asam urat juga bisa dicegah dengan selalu rutin minum Besti. Besti 100% terbuat dari teh hitam. Teh hitam bermanfaat membantu menurunkan kadar kolesterol tinggi dan asam urat, serta mengurangi resiko-resikonya. Seduh 1 sendok Besti ke dalam gelas berisi 400 ml air mendidih, biarkan ampas teh mengendap, lalu tunggu sampai hangat-hangat panas dan minum setiap hari. Untuk penyembuhan, minum 3 kali sehari, dan untuk pencegahan, minum 2 kali sehari.
2: Minuman teh kesehatan Besti, isi 80 gram, harga Rp150.000. Dapatkan di Radio Susia FM, Jalan Bandang nomor 9 Pindrang, atau di toko obat Anur, Pasar Sentar Rappang, Kabupaten Sidrap. Telepon, SMS, dan WhatsApp 085-255-744-001. Sekali lagi, 085-255-744-001.
3: Besti, minuman keluarga, sehat dan bahagia.

0: Elu-elu si Akang pagi-pagi menisu dari depan radio. Lagi ngapain Akang?
1: Hai, wis weruh ning arepane radio. Takon maning
0: dasar.
1: Ya lagi ngrungokaken radio lah.
0: Kemarin radio, sekarang radio. Apa besok-besok juga mau radio lagi?
1: Tentu.
0: Apa pentingnya atuh Akang dengerin radio sampai tiap hari?
1: Weruh-weruhan si Teteh mah. Kita ini harus maju, harus menjadikan diri kita ini butuh akan informasi. Nah, mendengarkan radio adalah salah satu cara untuk mendapatkan informasi. Selain dapat informasi dengan cepat, di radio juga kan ada hiburannya.
2: Di radio, aku dengar.
3: Dapatkan segala informasi dan hiburan di radio kesayangan Anda. Informasi cepat, hiburan dapat. Ayo dengarkan radio.
4: Iklan ini dipersembahkan oleh PRSSNI dan radio kesayangan Anda ini.
5: Dari Jalan Bandang nomor 9 lantai 2 Kota Tegal. Anda masih bersama Radio Sosial 106,6 FM. Selanjutnya, nikmatilah sajian program berikutnya.
6: Saatnya kita akan masuki waktu sholat maghrib untuk wilayah Pindrang dan sekitarnya.

Artinya, wahai orang-orang yang beriman, janganlah kalian menjadikan orang-orang kafir sebagai teman setia, karena mereka tidak henti-hentinya menimbulkan kemudorotan bagi kalian. Mereka menyukai apa yang menyusahkan kalian. Telah nyata kebencian dari mulut mereka, dan apa yang disembunyikan oleh hati mereka lebih besar lagi. Sungguh, telah kami terangkan kepada kalian ayat-ayat kami, jika kalian memahaminya. Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di rahimahullah dalam kitab tafsirnya Taisir Al-Karim Ar-Rahman fi Tafsir Kalam Al-Manan mengatakan, ini adalah peringatan Allah Subhanahu wa taala bagi hamba-hambanya yang menjadikan orang-orang kafir sebagai pemimpin mereka, menjadikan mereka sahabat-sahabat terpercaya, kolega-kolega dan teman-teman dekat, serta dengan menampakkan dan membuka rahasia-rahasia kaum mukminin kepada mereka. Allah Subhanahu wa taala menjelaskan kepada hamba-hambanya yang beriman tentang perkara-perkara yang mengharuskan mereka anti dari mengambil orang-orang kafir itu sebagai sahabat terpercaya. Mereka, orang-orang kafir, tidak henti-hentinya menimbulkan kemudaratan bagi kalian, dan sesungguhnya telah nampak kebencian dari perkataan dan ucapan-ucapan sinis mereka, dan juga permusuhan yang disembunyikan mereka.

بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ما دودو سيولاني. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Alhamdulillah. Ya Rabb tu sadana mudah-mudahan patroto pantina. Ya Rabb tu sadana bicu to naretawana. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi khalaqal insana fi ahsani taqwim wa hadahum ila siratin mustaqim liyakunu min ahli jannatin na'im. والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا وحبيبنا خاتم الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، yang terhormat Cekanda yang tercinta Bapak Bupati Kepala Daerah Kabupaten Pinrang, yang terhormat Wakil Bupati, yang terhormat Bapak Camat Kecamatan Matiro Sompe, Kepala Kantor Urusan Agama Kabupaten Pinrang, hadirin hadirat yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu, nasabah meja di kusing nyero asanda jabatan natawe. Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, pada hari ini kita bersama-sama datang bertemu dan berkumpul dalam satu majelis ilmu. Mudah-mudahan dengan kehadiran kita semua pada kesempatan ini ternilai amal ibadah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Maka dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kullu amrin zibalin la tubda'u fihi bilhamdulillah fa huwa aqta. Setiap amal, setiap kegiatan yang kita anggap baik, ya, seperti apa yang kita lakukan pada hari ini, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, di dalamnya kita tidak mengucapkan kalimat alhamdulillah, maka kegiatan itu dianggap sia-sia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Maka olehnya itu saya mengajak kepada hadirin sekalian, marilah kita bersama-sama mengucapkan alhamdulillahi Rabbil Alamin. Yang kedua, setiap majelis ilmu kita duduk datang mendengarkan, kita pasang telinga kita, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, di dalam majelis ilmu ketika kita barengkan dengan mengucapkan salawat kepada baginda Rasulullah, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, majelis ilmu itu akan bernilai sama halnya ketika kita melaksanakan salat sunat satu malam penuh. Dengan catatan kita bersalawat kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammad. Bapak Ibu sekalian, hadirin majelis ilmu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan ini, sebelum saya masuk kepada tema yang sudah ditentukan oleh panitia, pertama-tama saya sampaikan bahwa tema ini saya baru lihat dan saya baru tahu ketika saya duduk di sampingnya Pak Camat.
masusa apo tu kotania ya rosesue tema imelo ibahas di pacaramai. Biasa tapak kada pendengar dek napahangi ustaz dek niseng ustaz maceramah. Kenapa tidak sesuai dengan temanya? Terpaksa dalam waktu beberapa menit upawang dipadang di sidik peku kada kak pada kosak dikomelo kak ujian. Ya, pusilat sama cene uluku. Nah sahabat melo waceri ya temanya yang kita akan bahas pada kesempatan ini. Namun ada dua poin penting yang saya ingin sampaikan. Pertama, tepatnya 12 Rabiul Awal pada tahun Gajah 1450 tahun yang silam. Kita sudah tahu semua. Disitulah hari kelahiran baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Disitulah lahir seorang manusia yang paling mulia. Dan bahkan sudah diberitakan kepada ibundanya Siti Aminah melalui malaikat Jibril bahwa orang yang ada atau bayi yang ada di dalam kandunganmu itu adalah sosok manusia yang akan menjadi pemimpin, bahkan akan digelar menjadi rahmatan lil alamin. Sosok manusia yang paling mulia, dan ketika terlahir nanti kata Jibril, berikanlah nama Muhammad. Dan itulah yang diberikan nama oleh ibunya dan dibantu oleh kakeknya Abdul Muttalib. Juga sesuai yang pernah disampaikan melalui malaikat Jibril, ketika lahir cucumu berikanlah nama Muhammad, dan Muhammad artinya adalah sosok yang mulia. Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sebelum saya melanjutkan ceramah saya pada kesempatan ini, angka jolok sidi parilongaku. Saya berdiri di sini, saya diamanahkan untuk ceramah. Wilawi supaya aja ada kajolok balik tak mas ceramah bila. Si garu-garu kusat di melok ibu pawati. Ya. Nah, jadi ibu-ibu sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Poin yang kedua yang ingin saya ingatkan sebelum kita masuk pada tema kita hari ini, kita memperingati setiap tahunnya. Ini sudah menjadi adat buat kita, menjadi tradisi yang islami buat kita. Kita memperingati hari kelahiran baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Toh kita memperingati hari kelahiran baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang kita anggap sebagai syiar agama ini, syiar agama Islam, ternyata masih ada di antara saudara-saudara kita yang masih dengan lantang berkata bahwa yaitu maulu'e jama-jama dek nang kena pogaui nabita, bahkan dianggap sebagai bid'ah. Wa kullu bid'atin dolalah, setiap ya perbuatan yang tidak pernah dilakukan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu dolalah, sesat. Wa kullu dolalatin finnar, dan orang yang sesat itu tempatnya pasti api neraka. Ini yang perlu kita luruskan, ya, yang mesti kita sampaikan kepada masyarakat kita, bahwa dengan memperingati hari kelahiran baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini, itu tercontoh sendiri kepada baginda Rasul. Suatu ketika sahabat bertanya, ya Rasulullah, ya baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, setiap hari Senin saya melihat Rasulullah selalu berpuasa. Apa kata Rasul? Kata Rasul, saya berpuasa fadzalika yauma wulidtu fihi. Saya memperingati hari kelahiranku sendiri. Maka dengan memperingati hari kelahiran baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, itu sudah cukup menjadi dasar bahwa tidak ada salahnya ketika kita ikut sebagai umat yang tercinta ikut memperingati hari kelahiran baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita memperingati dengan cara yang kita lihat seperti sekarang ini.
perlu diketahui bahwa dalam ajaran agama Islam, dalam ajaran agama kita, itu ada yang dikenal dengan syiar. Ada yang dikenal dengan syiar. Syiar dalam agama Islam. Dan seperti inilah, kegiatan seperti inilah yang harus juga kita anggap sebagai syiar. Syiar dalam agama Islam artinya itu mempromosikan. Syiar dalam agama Islam itu kita mengingatkan, kita promosikan, kita memperingati hari kelahiran baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam supaya umat-umat yang lain tahu bahwa begitu cintanya umat Rasulullah kepada nabinya. Setiap tahunnya dia selalu memperingati hari kelahiran nabinya. Itu yang pertama. Yang kedua, kita mempromosikan, itu kita mengingatkan. Kita mengingatkan kepada anak-anak kita, kita mengingatkan kepada generasi kita bahwa tradisi inilah sudah menjadi turun-temurun dari mulai dari kakek-kakek kita. Sampai sekarang ini, seperti inilah caranya mereka memperingati hari kelahiran baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan memperingati hari kelahiran baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan cara-cara yang seperti kita lakukan seperti ini, itu adalah tidak lain adalah bukti kecintaan kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tidak lain kecuali hanya dengan kerinduan kita kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Suatu ketika Rasulullah duduk bersama sahabatnya. Rasulullah duduk bersama sahabatnya, lalu Rasulullah berkata kepada mereka, "Ya ashabi, tahukah kalian? Kalian itu adalah sahabatku, orang yang sangat dengan dekat dengan kepada. Kalian itu bahkan sudah dijamin masuk surga." Lalu ketika itu Rasulullah menangis. Menangis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu ada sahabat yang bertanya, "Ya Rasulullah, lanjutkan apa yang kamu ingin ucapkan. Kenapa Rasulullah menangis?" Kata sahabat. Lalu Rasulullah menjawab, "Saya menangis karena saya rindu. Saya rindu, sangat rindu kepada umatku. Tidak seperti kalian. Kalian itu berada di depanku. Seperti kalian selalu berada di sampingku. Seperti kalian yang selalu ikut berjamaah denganku. Tapi ada yang membuat saya menangis. Saya menangis dengan kerinduanku. Saya rindu dengan umatku. Umatku yang selalu cinta kepada saya. Umatku yang selalu mengingat kepada saya. Dan umatku yang selalu membuktikan kerinduan dan kecintaannya kepada saya." Jadi tidak ada alasan Bapak Ibu sekalian, bangsana iya mamulu emelo ipatas salah. Tidak ada dasar. Tidak ada dasar kita untuk menyalahkan kegiatan-kegiatan seperti ini. Ini adalah ajang silaturahim. Bapak Bupati tadi mengatakan bahwa dengan suasana, dengan situasi seperti ini, ya kita dikumpulkan di tempat yang satu. Ini adalah silaturahim. Man ahabba ayyab subati rizqihi. Barang siapa orang yang ingin diberkahi rezekinya, melok risagenaya dalekna, wayang saupi asarihi, dan diberkahi dalam umurnya, falyasil rahimahu, maka banyak-banyaklah menjalin silaturahim. Peringatan Maulid Nabi Besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam ini adalah ajang cara kita untuk meningkatkan silaturahim kita semua. Betul atau salah? Bapak-Ibu sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya saya kembali ke tema kita. Meneladani sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dengan peringatan Maulid Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ada dua poin penting ya sesuai tema kita hari ini, yaitu meneladani sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan meningkatkan kualitas bagaimana kita bisa berakhlak seperti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pertama, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan ini adalah sebagai penekanan di antara banyaknya sunnah-sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang paling ditekankan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam menghidupkan sunnahnya adalah dengan Al-Qur'an.
muliakan Al-Quran, muliakan Al-Quran. Khairukum man ta'allama Al-Qur'ana wa 'allamahu. Orang-orang yang paling baik di antara umatku adalah orang-orang yang senantiasa mempelajari Al-Qur'an, orang-orang yang senantiasa mengajarkan Al-Qur'an. Dalam satu riwayat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ini dalam menghidupkan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bagaimana kita mendidik anak-anak kita dengan pemahaman Al-Qur'an. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, innallaha ahlina minan nas majepu ripalawanganna rupa tawe. Ada orang yang dianggap oleh Allah subhanahu wa ta'ala sebagai kerabatnya. Allah menganggap sebagai kerabatnya. Lalu sahabat bertanya, manhum ya Rasulullah? Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, hum ahlul Qur'an, adalah orang-orang yang senantiasa engka tau malai sara akurangi. Itu adalah orang yang dianggap kerabat Allah subhanahu wa ta'ala, ahlullahu wa khassatuhu, dan orang-orang yang sangat dispesialkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Itu sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita memuliakan Al-Quran, kita menghidupkan Al-Quran, mengajar anak-anak kita memahami Al-Quran, mendidik anak-anak kita, mendorong anak-anak kita, memberikan motivasi anak-anak kita untuk memahami Al-Quran. Dan ini menjadi program pemerintah kita. Saya salut dengan pemerintah Kabupaten Pinrang. Itu selalu yang memberikan motivasi kepada setiap pesantren agar anak-anak kita selalu dimasukkan di pesantren untuk menjadi anak-anak yang terbina dengan akhlakul karimah. Ini menjadi motivasi dalam ya, dalam kepemerintahan Bupati Kabupaten Pinrang. Bapak Ibu sekalian dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Selain kita menghidupkan sunnah Rasulullah, ya kita memahami Al-Quran. Ada penekanan penting di dalam sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam selain dari Al-Quran. Apa itu? Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mengingatkan kepada kita, umatnya, salatlah kalian, tapi ingat, salat yang paling afdal itu adalah salat berjamaah. Allah akan melipat gandakan salat seseorang itu. Salat umat Rasulullah itu dilipat gandakan sampai 25 derajat. Allah melipat gandakan pahalanya orang-orang yang berangkat ke masjid. Allah akan mengangkat derajat. Allah akan menghapus dosa-dosa orang yang selalu berangkat ke masjid. Ini adalah sunnah Rasulullah yang mesti yang harus kita hidupkan. Innama ya'muru masajidallahi man amana billahi wal yawmil akhir. Orang-orang yang dianggap beriman, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dalam penafsiran ayat ini adalah orang-orang yang senantiasa memakmurkan masjid itu sendiri. Innama ya'muru masajidallah, datanglah kita ke masjid. Itu adalah sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hayya 'alas shalah, Allah mengingatkan kepada kita melalui malaikat Jibril. Wahai umat Rasulullah, datanglah ke masjid. Hayya 'alal falah, ketika kamu datang ke masjid, Allah memberikan jaminan kepada kita, kita akan mendapatkan keberuntungan dari Allah subhanahu wa ta'ala. Bapak ibu sekalian dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala. Banyak fadilah dari sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam menjalankan salat sunat, dalam menjalankan salat berjamaah. Bahkan dalam satu riwayat, jamaah salat subuh itu dalam fizimatullah. Allah akan memberikan perlindungan pada waktu itu sampai subuh berikutnya. Dan begitulah pentingnya kita melaksanakan sunnah-sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan kembali saya ingatkan, sunnah yang sangat ditingkatkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah memuliakan Al-Qur'an. Selain memuliakan Al-Qur'an, kita memuliakan masjid, kita memakmurkan masjid Allah subhanahu wa ta'ala. Bapak ibu sekalian yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, dan yang kedua, melalui hikmah maulid pada kesempatan ini, tentu kita ingin mengambil hikmah yang besar, yaitu meneladani akhlakul karimah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, kita sudah mendengarkan apa yang dibacakan qari'ah kita tadi. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Sungguh telah ada kepada pada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam uswatun hasanah, suri teladan yang harus, yang patut kita contoh. Apa yang harus kita contoh di dalam kepribadian, di dalam kehidupan Rasul? Itu tidak lain adalah akhlaknya Rasulullah
sallallahu alaihi wasallam. Inna ma bu'istu li utammima makarimal akhlak. Bahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyampaikan kepada kita bahwa saya diutus itu semata-mata hanya untuk menyempurnakan akhlakul karimah. Kita diajak untuk selalu berakhlak yang mulia. Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Di dalam sirah nabawiyah, selain dijelaskan di dalam Al-Qur'an sifat-sifat Rasul, selain dijelaskan di dalam Al-Qur'an dan sunnah sifat-sifat dan akhlakul karimah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, juga dijelaskan di dalam sirah nabawiyah. Di dalam sirah nabawiyah, nah, kita membaca sirah nabawiyah yaitu Barzanji. Nah, ini juga banyak yang menjadi persoalan kita. Ya, banyak juga yang mempertanyakan, kenapa kamu harus Barzanji? Barzanji itu bid'ah. Setiap kegiatan yang kita anggap baik, setiap kegiatan yang kita bersyukur di dalamnya, kita Barzanji. Ini ada yang mengatakan bahwa Barzanji itu tidak ada dasarnya. Sebelum kita menjawab Bapak Ibu sekalian, kalau Barzanji itu tidak ada dasarnya, perlu diberikan pemahaman. Ripawangi yerotawe makada gaga betuana yaitu Barzanji. Pawangi ripawangi makada pahapahangi jolok baca bahati jolok Barzanji. Napa melokok pabidai? Baca bahati jolok yero Barzanji betuangi jolok yero Barzanji. Ya, napa kau melok kada gaga dasarna? Dan itu sumbernya semua dari Al-Quran. Apa yang dijelaskan di dalam kitab Al-Barzanji itu sumbernya dari Al-Quran. Apa yang dijelaskan di dalam Al-Barzanji itu sumbernya dari hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya melok ini teh Pak, Bapak Ibu sekalian. Di dalam Barzanji ya kita selalu baca, terutama pegawai syara. Ya. Dan kita selalu mendengarkan Aqbirullahumma qabrahul karima bi'arfin syazir min salatu wa taslim. Allahumma salli wa sallim wa barik alaih. Wa kana sallallahu alaihi wa sallam syadidal haya'i wa ta'adu'a yaqsifuna.

Ya, kebetulan ini saya di hadapan Bapak Ibu sekalian. Ini sebenarnya nama Kanja Tokong KCD programmer. Ya, saya sudah pernah bicarakan dengan Pak KUA bahwa kita membuat program sekali sebulan, kita belajar sama-sama berzanji, terkhusus kepada pegawai syarat kita undang semua. Setiap satu bulan kita belajar berzanji dan kita ya belajar memahami makna daripada berzanji itu. Ya, supaya batua dasar tak ada natulina bahwa kita memang ada gaul salah itu. Ya, perbuatan yang tidak ada dasarnya. Tapi kalau kita paham maknanya Bapak Ibu sekalian dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka kita tahu bagaimana budi pekerti Rasulullah, bagaimana akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa kana sallallahu alaihi wasallam antani rumayna bitta Muhammad sallallahu alaihi wasallam sadidal hayai matan resiri. Maka jalan dapat tua. Salah di jero. Digambarkan di dalam barazanji bahwa antani rumayna bitta Muhammad sallallahu alaihi wasallam matan resiri. Maka sirina mengingatkan kepada kita Rasulullah memberikan contoh matan risiri dan pada saya saat tahu ya dan nama siri pitangi auratna ya pun Nabi tak pak ketika dia pernah suatu ketika dia berdiri di pinggir Ka'bah telilingnya rawaja junah pole mondri Nabi tak lalu kelihatan bitisnya. Sahabat melihat dari belakang. Tapi ini sayalena Nabi tak makadai. Mesti angkat omita bitikku ya pole mondri. Gilingi Nabi tak dengan muka yang merah. Ya. Gilingi Nabi tak macelak rupana. Nah sahabat ini sayalena makadai. Mesti ini sahabat ya bitikku. Lalu sahabat bertanya, ya Rasulullah, kenapa mukamu sampai merah seperti itu? Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, masih diladakan nasabat minta itu onak bitikku. Itu contoh, itu mengingatkan kepada kita Nabi tak matan risiri tolong moga alaih tak matan risiri untuk kita jeru ini ya terutama makun raya tadi matan risiri untuk kita jeru namun ya sekit panggungnya itu ustaz biasa toki minta binti Nabi tak matan risiri. Ibu-ibu khususnya ibu-ibu itu taruh siri alat tak masih siri kita lah cede. Masih siri kita ni aurata. Biasa lo kibo tinge. Pedi ustaz itu merepetok yun dalam barah sanji yun yoli kilo ma pac. Ya. Pak Bupati pasti biasa tu yun dah merepetok yun dah. Kita diundang Bapak Ibu sekalian. Hai. Ya kok makutana kapa biasa kak makutana ya kalau kak botingnya kada kak maki jarong umelo mak barasanji maka daya syukurulah daki gitu ustaz saya botingnya wijah-wijah ya maka daya cocok nih syukurulah daki tapi ya roh gau-gau tak cerata syukuru dek na poin puang Allah Ta'ala maka naka mulik kita mak pasir-sire ya mutu na pake matiru ya mutu na pake losir balik aja di pikir ya si tina aja gaji iroh syukuru kiri puang Allah Ta'ala. Mapa botik botik wijah-wijah tak malu dinyanyi wijah-wijah tak syukur kalau rupang Allah Ta'ala tapi angkai pasti garu-garu anu nak cek pong Allah Ta'ala ya angkai asa seri-seri maku kue la ilaha illallah diharap orang tua yang memberikan contoh kepada anak-anaknya untuk yang lebih baik untuk memberikan akhlakul karimah tapi bahimega saja induk na losir ya ada lagi ramai lo kejadian di sepakat mana mungkin kata ibu-ibu ya pasti bina aja bila cede iroh ya aja lah tunai lewat sere-sere lekong acara kegiatan syukuran bahkan mapan retambah daya angka biasa sere-sere ya sere mungkin tapi aja tosin aliwak bila weh nama sesa tau itu taro dan nama sesa sama ada ya pak kita itu selangi namun stase mas sesa to maka nama sesa stase nah puji muta stase. Tapi ini dosa-dosa ustaz saya. Ini mah dosa ustaz saya mah dosa to. Tapi aja nah, situ nilalana. Ini mah kumra itu pajai mah pisau iroh. Sere-sere wede gagah gunana. Ya,
secara khusus sere-sere dengan memperlihatkan auratnya, memamerkan auratnya, angkali tak goncang-goncangi, angkali tak itu sipo dan lain sebagainya. Masih disiri kita lah. Tak perlu itu surat undangan. Tak goncang-goncang eh, disengah leh tak pak ibu. Ibu-ibu, pura tukar sendali lah kaitan ya Tuhan. Itu nak salah, roh. Pura nali lah kaitan apa lelah kita nak ditangi. Ya. Tak gotang-gotang, ya kori lo yola lah kena dia nak gotangi. Tapi ya kori lo nak beda ilah ilah ilah ilah na'udzubillah tibu-tibu kima kala letu sadi. Nasa kima bimbo sombong. Aceh nak kima romong teman nyamang sadi. Jadi pagi bawah ni. Ya, tetapi saya itu proses sakit di orang ini, Pak Bapak Ibu sekalian dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apalagi kelas nabangsan ustaz saya, malolomu patwa. Ya, sebab pisau ibu, ya, ya rupa pesadana kira-kira biasa nak pukau. Ada nak tolong sirir-sirir, kalau sirir-sirir mu kita bisa derhana mu aja pakai jakan jati mu ini. Ya, angkat tu sirir-sirir dekat salian rana tau ya. Ya, tapi dengan berpakaian yang islami, ya dengan nasib-nasib yang islami, ya, beda kan kusiru kue, kupakan naibat. Ya, yang paling parah Bapak Ibu sekalian dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, pura si mapa sere-sere. Ya. Mapa domi berhadiah sih. Ini kata jami jaman-jaman nih. Mapa domi berhadiah. Bersyukur kilori pengala Ta'ala, pura itu pegau mapa sere-sere yang tidak islami, angka siasa domi berhadiah. Itu gak kapan domi kue, tapi mega. Ya. Napa matuku itapu ya sana nomor siti, oh tak pak asana Haji Abdul Salam, Haji Abdul Salam, ya. Haji Badu dan lain sebagainya. Tapi tidak jahat dengan yang rajin dengan yang ibu kau di. Buatlah kegiatan yang Islami, kita memperingati hari kelahiran Rasulullah. Contohi kegiatan yang seperti ini. Ya, si puluk-puluk dengan ada kegiatan yang meriah, yang kira-kira cocok dengan agama kita. Coba kare, kuan ni mau pembukti, ya. Pas dia kita lo pada ye. Patotong yung kutangana bolata. Ya, ada ada kegiatan lagi. Kita salawatan di situ. Kita nasib-nasib di situ. Kita membaca salawat. Kita menerjemahkan para zanji. Maka kita nama nyaman. Ya, kita nama baraka. Ya, kibawa nih. Napa baraka puang Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selain ketika kita melihat. Ya, biasa tolong kita paci menerik kebutinya. Ya, ya, terus terang apa bupati jasa kita ya. Jadi kupau. Ya. Mereka putihnya, kasih bola. Kata-kata, wah, maaf itu. Lihat aku sadi, makalah lelah dari perasa aku. Apa, iya roh, tau maaf paling ngeting. Ya. Apa nak kata buka, si pola baca junah. Ya. Tangan-tangan anak darah tu, nah, weh, kasih. Ya. Teng melo iri lu, papa sufi rasakan. Maka solah lada ya. Bayangkan nih pak, ya, teh melo irasakan, tapi ruwet kita pasusi rasakan, nasabat cengah-cengah kita ada tapa susi rita, yang lupa bawa tehnya, ya, aja nak kasih nama yang mana ngipitannya rokok kerudi, weh, bapak ibu sekalian dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya lanjut, wa kana sallallahu alaihi wasallam shadidal haya'i matan resiri, wa tawadu'i min yamarajat takatuna alih. Maraja pakatuna ale na kita. Ya. Yero na kita maraja pakatuna ale de na denangka iya ale na de. Lau si Allah si bawa tau. Ya. Contoh yang terbaik kita melihat pemimpin kita di Kabupaten Pindrang. Toli lau si Allah tau. Na kita mah komodoro. Ya. Si Allah mana de na makada to kasiasi de na kada pagalu. Biasa lalu kurun tu kabupaten lo mabuno bala. Itu contoh pemimpin yang baik. Rasulullah memberikan contoh seperti itu. Bergaul dengan masyarakat, datang kepada masyarakat. Ya khusyukna lahu. Rasulullah tidak diisian. Bahkan dia disampaikan di dalam sirah nabawiyah alena muto tepang ipala kajena. Alena muto je isi patunna sandala. Wayar kausau bahu. Waya halubusatahu. Waya sirupi khidmati ahli di siratin syariah. Dia betul-betul menjadi pemimpin di dalam rumah tangganya itu sendiri. Alena muto tetengi wilisik bulana nasabah tetengan ribut. Wa yuhibbul fuqara'a nabita nabu bilata tupakulai ewal masakina
Nandito na po dito kasiya-siya. Waya din sa ahum Rasulullah datang kepada mereka, duduk bersama mereka. Waya undu mardahum dan Rasulullah memberikan contoh kepada kita. Ya ku angkat tumalasa Nabi tak lo celengi tumalasa. Ya. Ada dua pesan penting Rasulullah. Ya ku lo celengi tumalasa, perlu dua nangin dan berikan semangat. Aja tu lo pak bitau tahu. Rasa pak angkat tumalasa lo celengi tumalasa. Lo mina pak bitau. Maka dia ya tulah sambu pada lasana mureku. Dua ngas tolah bae nama api. Ya. Itu tidak mendoakan dan tidak memberikan semangat. Aja bawa nama lo celengi tumalasa ku kursi patah. Ya. Mereka bakal. Bahkan pernah saya dengarkan, napa uang saya kelalu rumah sakit maka dah biasa tunggu pajak dana mati mari Allah tahu ya kau. La ilaha illallah. Hanya nak sedih. Ya bapak ibu sekalian, wa yusai ujana izahum. Kalau ada yang meninggal, ikutlah kita mengantarnya. Apa kemuliaan, apa kelebihan ketika kita mengantar jenazah dengan akhlaknya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah menyampaikan orang yang mengantar jenazah itu akan mendapatkan qirat wa qiratan wa huwa yusalli. Ko angkat masuk pajak itu mati, angkat mantar itu mati, palahu kiratani. Wa man huwa Rasulullah wa huwa al-kirat. Apa itu yang dimaksud dengan kirat? Maka dia Nabi ta, wa huwa jabal Uhud ka zahabin li. Ya ko angkai nasi ya Jabal Uhud, ibn mengiwa tinggi menjadi ulawang ya Jabal Uhud, maka itulah yang akan diberikan kepadamu ketika kamu mensalati jenazah dan ketika kamu mengantar jenazah itu ke tempat pemakaman. Bapak ibu sekalian dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, megalat aku melu iba hasir. Ya Yakub Arzanjiu, makanya Pak Bapak Ibu sekalian saya minta kepada Kementerian Agama Kabupaten Pinderan dan saya sudah koordinasikan dengan Kepala Bimas Islam bahwa sebaiknya kita memberikan pemahaman, kita mengingatkan, kita mengajarkan kepada pegawai-pegawai syara agar masyarakat luas bisa tahu, paham apa itu Barzanji, apa makna daripada Al-Barzanji, apa makna daripada akhlak-akhlak Rasulullah yang tertera yang ada di dalam Barzanji itu. Bapak Ibu sekalian mungkin karena keterbatasan dengan waktu, ya, dengan kesempatan ini saya memohon kepada hadirin sekalian, ya, mohon maaf segala atas kekurangan yang kami sampaikan, kegagati, ya, tidak sesuai dengan harapan apa yang bisa kami sampaikan, ya, atau kira-kira angka kita tersinggung, ya, mohon maaf segala, ya, kekurangan kami, mohon maaf segala-galanya, kami sampaikan sesuai sunnah Rasulullah, sesuai dengan tema kita pada hari ini. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Adanallahu wa iyyakum ajma'in. Minallahil musta'an wa ilaihi tiklan. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: tolong betul-betul menjaga silaturahim di antara sesama jemaah.
1: Tentunya apakah jemaah berharap agar kesepakatan antara eksekutif dan
2: Gubernur Sulawesi Selatan Andi Sudirman Sulaiman menabur sekitar 30.000 benih.
3: Kami dari Kementerian Agama beserta dengan pemerintah daerah senantiasa mendampingi jemaah memberikan.
4: Akhirnya kami berharap semoga rancangan peraturan daerah tentang
2: Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Pindrang merupakan salah satu OPD yang
5: sama-sama hadir di tempat ini. Tidak ada lain kecuali itikad kita adalah kami membuktikan.
2: Saudara, kini saatnya kita simak informasi selengkapnya. Sosial News Lintas Daerah.
6: Sosial News Lintas Daerah, program khusus liputan dan informasi berita-berita lokal yang aktual, tajam dan terpercaya. Hadir memberi solusi informasi lokal tiap hari, Senin sampai Jumat, jam 6 pagi, jam 12 siang, dan jam 7 malam. Sosial News Lintas Daerah, kreasi dan karya jurnalis berita lokal untuk kawasan Kabupaten Pindrang dan wilayah Haja Tapara. Fakta nyata, bukan opini.
7: Dari Jalan Bandang nomor 9, lantai 2, Kota Pindrang. Anda masih bersama Radio Sosial 106,6 FM. Selanjutnya.

0: Sesaat lagi Anda mengikuti Susia News Lintas Daerah, sajian informasi dari berbagai daerah di Susia 106,6 FM Pindrang.
1: Selamat pagi saudara dan selamat berjumpa kembali di program Susia News Lintas Daerah. Sebuah program yang kami hadirkan untuk Anda dengan rangkaian informasi berita-berita dari berbagai daerah di Sulawesi Selatan dan khususnya di Aceh Tapanuli. Untuk jumpa kita di kesempatan hari ini, Jumat 31 Juli 2026. Seperti Sang Susia, seperti biasa, sebelum memulai jumpa kita, terlebih dahulu saya akan hadirkan beberapa buah informasi penting yang telah saya persiapkan. Di antaranya,

Dan saudara mengawali jumpa kita di program Susia News Lintas Daerah. Kali ini terlebih dahulu saya akan menghadirkan berbagai informasi khususnya dari Kabupaten Pinrang dan kita ke informasi yang pertama. Saudara Bupati Pinrang Irwan Hamid mengikuti rapat dengar pendapat umum atau RDPU yang dirangkaikan dengan rapat kerja Komisi 2 DPR RI secara virtual pada Kamis 30 Juli kemarin. Forum tersebut menjadi wadah bagi pemerintah daerah untuk menyampaikan berbagai persoalan dan kebutuhan yang dihadapi dalam penyelenggaraan pemerintahan. Ketua Komisi 2 DPR RI, M. Rifki Nizami Karya Karsayuda, mengatakan bahwa RDPU dikelar untuk menyerap aspirasi pemerintah provinsi serta kabupaten kota di seluruh Indonesia. Masukan dari daerah dinilai penting sebagai dasar penyusunan kebijakan yang sesuai dengan kondisi di lapangan. Ia juga mengapresiasi peran Asosiasi Pemerintah Kabupaten Seluruh Indonesia atau APKASI dan Asosiasi Pemerintah Kota Seluruh Indonesia atau APEKSI yang menginisiasi forum tersebut, sehingga komunikasi antara pemerintah daerah dan DPR RI dapat terjalin lebih efektif. Salah satu isu yang menjadi perhatian dalam rapat itu adalah formulasi kebijakan terkait aparatur sipil negara atau ASN, khususnya pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau P3K. Komisi 2 DPR RI berupaya mencari skema terbaik agar kesejahteraan P3K tetap terjamin tanpa membebani kemampuan fiskal pemerintah daerah. Usai mengikuti rapat, Bupati Pinrang Irwan Hamid menilai forum tersebut sangat strategis karena memberikan kesempatan bagi pemerintah daerah untuk menyampaikan langsung berbagai tantangan kepada pemerintah pusat dan DPR RI. Komunikasi yang intensif antara pemerintah pusat, DPR RI, dan pemerintah daerah akan menghasilkan kebijakan yang lebih tepat sasaran. Sinergi dan komunikasi antar pemangku kepentingan terus diperkuat agar berbagai persoalan daerah, mulai dari pelayanan publik, pembangunan hingga pengelolaan aparatur pemerintahan, dapat diselesaikan melalui kebijakan yang berpihak kepada masyarakat. Bupati Ron menegaskan pemerintah Kabupaten Pinrang akan terus membangun komunikasi aktif dengan pemerintah pusat dan seluruh pemangku kepentingan sebagai bagian dari komitmen meningkatkan kualitas pelayanan publik, mendorong pembangunan berkelanjutan, serta mewujudkan kesejahteraan masyarakat Kabupaten Pinrang. Kementerian Pertanian Republik Indonesia terus memperkuat upaya percepatan swasembada pangan nasional melalui penguatan mekanisasi pertanian. Salah satu langkah nyata diwujudkan melalui penyaluran bantuan Combine Harvester Besar atau CHB kepada Brigade Pangan di Kabupaten Pinrang. Penyerahan bantuan berlangsung pada 29 Juli lalu di Gedung Kelurahan Lalang Bata, Kecamatan Paleteang, Kabupaten Pinrang. Kegiatan ini merupakan bagian dari program Bantuan Alat dan Mesin Pertanian atau Alsintan Kementerian Pertanian Tahun Anggaran 2026 yang bertujuan meningkatkan efisiensi usaha tani sekaligus memperkuat pelayanan mekanisasi pertanian di tingkat lapangan. Sebanyak 5 unit combine harvester besar diserahkan kepada 5 brigade pangan calon penerima bantuan, yakni Brigade Pangan Pelita, Brigade Pangan Nusantara, Brigade Pangan Madeceng, Brigade Pangan Generasi Lasinrang, dan Brigade Pangan Dupamata. Bantuan tersebut diserahkan secara simbolis oleh Kepala Dinas Tanaman Pangan, Dinas Pertanian dan Hortikultura Kabupaten Pinrang, Andi Sinapati Rudi, dan diserahkan kepada masing-masing koordinator Brigade Pangan. Prosesi penyerahan turut disaksikan oleh penanggung jawab Brigade Pangan Provinsi Sulawesi Selatan, Sartika Juwita, selaku PLT Direktur Politeknik Pembangunan Pertanian atau Polbangtan Goa. Penyaluran Combine Harvester Besar menjadi salah satu bentuk komitmen Kementerian Pertanian dalam mempercepat

modernisasi sektor pertanian melalui pemanfaatan alat dan mesin pertanian yang lebih efektif, efisien, dan berkelanjutan. Keberadaan mesin panen modern ini diharapkan mampu mempercepat proses panen, mengurangi kehilangan atau harvest losses, menekan biaya operasional, serta meningkatkan produktivitas dan pendapatan petani. Menteri Pertanian menegaskan bahwa modernisasi pertanian merupakan strategi utama dalam meningkatkan daya saing sektor pertanian nasional, sekaligus memperkuat ketahanan pangan Indonesia. Dan sejalan dengan itu, Kepala Badan Penyuluhan dan Pengembangan SDM Pertanian Ida Widi Arsanti menyampaikan bahwa Brigade Pangan memiliki peran strategis sebagai ujung tombak modernisasi pertanian melalui penerapan inovasi dan mekanisasi di tingkat lapangan. Dan sementara itu, Kepala Pusat Pendidikan Pertanian Muhammad Amin menjelaskan Brigade Pangan menjadi bagian penting dari program percepatan swasembada pangan. Kelompok ini diharapkan mampu mengelola lahan secara profesional dengan memanfaatkan teknologi pertanian modern sehingga dapat meningkatkan indeks pertanaman, produktivitas, dan kesejahteraan petani. Dan melalui penyaluran bantuan Al-Sintan ini, Kementerian Pertanian berharap kapasitas Brigade Pangan semakin kuat dalam mendukung mekanisasi pertanian di tingkat lapangan. Optimalisasi pemanfaatan combine harvester besar diharapkan tidak hanya meningkatkan efisiensi panen, tetapi juga memperkuat keberlanjutan produksi pangan nasional sebagai fondasi menuju Indonesia yang mandiri dan berdaulat di bidang pangan. Memasuki hari keempat penanganan dampak musim kemarau, Balai Besar Wilayah Sungai atau BBWS Pompengan Ceneberang kembali melaksanakan penyiraman lahan pertanian di Kelurahan Temasarange, Kecamatan Paleteang, Kabupaten Pinrang. Kegiatan ini dilakukan di wilayah irigasi teknis kewenangan BBWS Pompengan Ceneberang dan tepatnya pada wilayah Pengamat Sawito, daerah irigasi Sadang untuk membantu sawah seluas 3,5 hektar yang terdampak kekeringan. Penyiraman difokuskan di saluran sekunder Amasangan 3 dengan menyalurkan air sebanyak 30.000 liter. Langkah ini merupakan bagian dari upaya berkelanjutan BBWS Pompengan Ceneberang dalam menjaga ketersediaan air bagi lahan pertanian selama musim kemarau. Dan melalui kegiatan penyiraman ini, BBWS Pompengan Ceneberang terus berkomitmen menjaga keberlangsungan pertanaman dan meminimalkan dampak kekeringan terhadap produksi pertanian. Sinergi bersama para petani dan pemangku kepentingan diharapkan mampu mendukung ketahanan pangan serta memastikan layanan irigasi tetap optimal di wilayah Sungai Sadang. Sementara itu, Saudara, Kantor Kementerian Agama Kabupaten Pinrang bersama Dinas Pendidikan Kabupaten Pinrang memperkuat sinergi untuk mempercepat pengembangan Madrasah Ibtidaiyah atau MI DDI Batu Loso, Kecamatan Lembang. Kolaborasi tersebut difokuskan pada percepatan pembangunan, sarana pendidikan, dan penyelesaian legalitas operasional madrasah agar pengembangannya berjalan lebih optimal. Komitmen itu mengemuka dalam audiensi Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Pinrang Muhammad Idris Usman dengan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Pinrang Andi Macamunta di ruang kerja Kepala Dinas Pendidikan. Langkah tersebut merupakan tindak lanjut dari upaya yang sebelumnya dilakukan Kementerian Agama Kabupaten Pinrang melalui peninjauan langsung ke MI DDI Batu Loso serta penyerahan bantuan pembangunan ruang kelas belajar atau RKB. Melalui koordinasi lintas sektor, pengembangan madrasah diharapkan semakin terarah dan berkelanjutan. Dalam pertemuan itu, Muhammad Idris Usman didampingi Kepala Subbagian Tata Usaha yang juga pelaksana tugas Kepala Seksi Pendidikan Madrasah Ramli Alias. Audiensi menjadi forum koordinasi untuk membahas berbagai isu strategis pendidikan, sekaligus memperkuat kolaborasi antar lembaga demi kemajuan pendidikan di Kabupaten Pinrang. Muhammad Idris Usman menegaskan bahwa MI DDI Batu Loso menjadi salah satu perhatian Kementerian Agama Kabupaten Pinrang. Karena itu, pihaknya telah turun langsung ke lokasi untuk memastikan kondisi madrasah sekaligus mengidentifikasi berbagai kebutuhan yang perlu segera ditangani.
Ia pun menjelaskan Kementerian Agama juga telah menyerahkan bantuan pembangunan ruang kelas belajar atau RKB. Pembangunan RKB akan diintensifkan mulai Agustus 2026 sesuai dengan komitmen yayasan bersama dengan Ketua Panitia Pembangunan MIDDI Batu Loso. Dan selain pembangunan fisik, Muhammad Idris Usman juga menyoroti pentingnya penyelesaian aspek legalitas madrasah. Ia pun mengungkapkan bahwa salah satu kendala yang masih dihadapi adalah belum terbitnya izin operasional atau ijob. Meski demikian, Kementerian Agama terus memberikan pendampingan kepada pengelola agar seluruh persyaratan administrasi dapat segera dipenuhi. Legalitas operasional menjadi fondasi penting bagi keberlangsungan sebuah lembaga pendidikan. Sementara itu, Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Pinrang, Andi Macak Muntak, menyambut baik audiensi tersebut dan ia menilai koordinasi antara Kementerian Agama dan Dinas Pendidikan merupakan langkah positif dalam memperkuat sinergi pembangunan pendidikan di Kabupaten Pinrang. Kolaborasi antara kantor Kementerian Agama Kabupaten Pinrang, Dinas Pendidikan, pemerintah kecamatan, yayasan, dan seluruh pemangku kepentingan diharapkan dapat mempercepat penyelesaian pembangunan serta legalitas MIDDI Batu Loso, sehingga madrasah memiliki peluang lebih besar memperoleh dukungan program pemerintah dalam meningkatkan kualitas pelayanan pendidikan. Sementara itu, Saudara, komitmen Satreskrim Polres Pinrang dalam memberantas kejahatan jalanan kembali dibuktikan. Tim Crime Fighters Unit Resmob Satreskrim Polres Pinrang yang dipimpin langsung Kanit Resmob Ibda Ahmad Haris berhasil mengungkap sekaligus menangkap terduga pelaku tindak pidana pencurian kendaraan bermotor atau curanmor yang masuk kategori non-target operasi atau non-TO dalam pelaksanaan operasi Pekat Lipu 2026. Penangkapan berlangsung pada 23 Juli lalu di Jalan Poros Bambabea, Kecamatan Boy Pinang, Kabupaten Bombana, Sulawesi Tenggara. Setelah tim Resmob Polres Pinrang berkoordinasi dan mendapat dukungan penuh dari unit Resmob Polres Bombana. Keberhasilan ini merupakan tindak lanjut dari laporan polisi terkait pencurian satu unit sepeda motor Honda CRF warna hitam milik Sabang warga ala Calimpo Barat, Kelurahan Fakie, Kecamatan Tiroang, Kabupaten Pinrang. Peristiwa pencurian terjadi pada 20 Mei lalu di lingkungan baru 1 Kelurahan Matiro Deceng, Kecamatan Tiroang. Saat itu, sepeda motor korban diparkir oleh anak korban yang sedang mengikuti kegiatan belajar di Madrasah Tsanawiyah Tarbiyah Al-Azhar. Namun ketika hendak pulang, kendaraan tersebut telah raib dari lokasi parkir. Akibat kejadian itu, korban mengalami kerugian sekitar Rp37 juta dan melaporkannya ke pihak kepolisian. Berbekal hasil olah tempat kejadian perkara, keterangan para saksi, serta penyidikan intensif, tim Resmo berhasil mengidentifikasi terduga pelaku berinisial Herman alias Emang, warga Kecamatan Matiro Buluk, Kabupaten Pinrang. Setelah memperoleh informasi bahwa pelaku melarikan diri ke Kabupaten Bombana, Sulawesi Tenggara, tim Resmob segera bergerak melakukan pengejaran lintas provinsi. Operasi tersebut berakhir sukses dengan diamankannya Herman tanpa perlawanan. Dan dalam pemeriksaan awal, Herman mengakui telah mencuri sepeda motor Honda milik korban dengan cara merusak kunci kontak menggunakan kunci T yang telah dimodifikasi. Dan dari tangan terduga pelaku, petugas berhasil mengamankan barang bukti berupa satu unit sepeda motor Honda CRF warna hitam, satu buah mata kunci T, dan terduga pelaku beserta seluruh barang bukti diserahkan kepada penyidik Polsek Tiroang untuk menjalani proses hukum lebih lanjut. Dan keberhasilan penangkapan ini mempertegas keseriusan Satreskrim Polres Pinrang dalam menindak pelaku kejahatan yang meresahkan masyarakat. Dan saudara, kita break sejenak dengan beberapa buah pariwara. Setelah itu saya Katrina Baharudin akan segera kembali hadir untuk Anda dalam program Susia News Lintas Daerah. Tetaplah di 106,6 Susia FM Pinrang.

0: Sebagai masyarakat yang ingin maju dan berkembang, kebutuhan akan informasi adalah mutlak. Dan sebagai manusia yang bersosialisasi, kebutuhan hiburan itu penting. Lalu, di manakah kita harus mendapatkan informasi dan hiburan? Ya, di radio. Mudah dan fleksibel. Kita bisa mendengarkan radio di rumah.
1: Duh, si lagi masak. Radio mah tetap dur ketinggalan ya.
2: Nah, iya, Gah. Soalnya penting. Guna mendapatkan informasi dan hiburan.
0: Di tempat kerja, di ladang dan sawah.
3: Pak, istirahat.
4: Mohon, Bo.
3: Eta radio mana itu ketinggalan?
4: Ih, ini mah penting, Bu. Supaya kita tidak kuper, tidak ketinggalan informasi, dan tetap bisa hiburan.
0: Dan di mana saja kita bisa mendapatkan informasi dengan cepat, hiburannya juga dapat.
5: Ayo dengar radio.
6: Iklan ini dipersembahkan oleh PRSSNI dan radio kesayangan Anda ini.
7: Kawan, penyakit yang kerap kali diderita dan dikeluhkan banyak orang, khususnya mereka yang berusia di atas 40 tahun, adalah munculnya kolesterol tinggi, asam urat, darah tinggi, dan bahkan pada kondisi kronis bisa berisiko jantung, koroner, atau bahkan diabetes. Keluhan ini tentu saja jangan dianggap sepele, karena kalau dibiarkan tanpa pengobatan bisa terjadi komplikasi akut. Nah kawan, untuk mengatasi keluhan tadi, sejak dini bisa diatasi dengan mengkonsumsi rutin produk herbal. Namanya Besti, yang diracik dari teh hitam pilihan yang memiliki khasiat untuk penyembuhan kolesterol, asam urat, darah tinggi, risiko jantung koroner. Karena kandungan Besti ini, setiap kali diminum 2 gelas setara dengan 7 gelas jus jeruk, 12 jus apel, dan mengandung banyak vitamin C dan D. Produk yang sudah berbadan POM ini telah teruji dan terbukti khasiatnya. Nah, untuk cara penyeduhannya adalah, siapkan air 400 ml, panaskan hingga mendidih. Kemudian masukkan 1 sendok kecil Besti ke dalam gelas, lalu tuangkan air mendidih ke dalam gelas. Biarkan ampas Besti sampai mengendap. Tunggu sampai hangat-hangat panas, lalu minumlah 1 gelas sampai habis. Nah, ampas Besti ini bisa digunakan juga untuk masker kecantikan wajah lebih adem dan cantik. Kawan, Besti ini sangat efektif untuk menurunkan kadar kolesterol total 8% dan kolesterol LDL atau kolesterol jahat hingga 11% setelah mengkonsumsi 1-2 minggu. Dan Besti ini juga cocok untuk mereka yang memiliki kadar kolesterol normal tetapi ingin melakukan pencegahan karena tidak ada efek sampingnya, karena aman dan berbahan alami.
8: Minuman teh kesehatan Besti, isi 80 gram, harga Rp150.000. Dapatkan di Radio Susia FM, Jalan Bandang nomor 9 Pindrang, atau di toko obat Anur, Pasar Sentral Rappang, Kabupaten Sidrap. Telepon, SMS dan WhatsApp 085255744001. Sekali lagi 085255744001.
9: Besti, minuman keluarga, sehat dan bahagia.
10: Pak, nanti kita belok kiri aja ya. Jangan lewat jalan besar, ditutup katanya. Lagi ada demo. Terus nanti di depan Bapak belok kanan. Soalnya sebelah kiri ada orang rusuh bakar-bakar ban.
11: Bentar dulu nih Kak, mending kita dengerin dulu nih traffic info di radio.
12: Halo pendengar, kembali ke Traffic Info. Menurut informasi TMC hari ini, jalanan lancar dan isu demo yang menyebar di media sosial ternyata tidak terjadi. Eits, stay tune dan dengerin terus lagu favorit kamu.
10: Lah, kok lancar sih? Padahal tadi pas gue baca di berita online.
11: Makanya Kak, kalau mau tahu berita paling akurat, ya dengerin radio. Beritanya udah pasti akurat lah.
13: Perkembangan informasi yang semakin pesat kadang tidak diimbangi dengan berita yang akurat. Nah, di radio kamu bisa mendengarkan berita akurat, bukan yang sesat. Radio, satu suara berjuta telinga. Yuk denger radio.
9: Pesan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Persatuan Radio Siaran Swasta Nasional Indonesia.

0: Dan saudara, terima kasih untuk Anda yang masih di 106,6 Susi FM yang kami pancarkan dari Jalan Bandang nomor 9 lantai 2 Kota Pinrang Sulawesi Selatan, dan juga untuk Anda yang mendengarkan siaran kami melalui streaming atau radio online kami di www.susiafm.com. Dan saudara, tadi sudah saya hadirkan berbagai informasi khususnya dari Kabupaten Pinrang, dan sekarang kita akan berlanjut ke kabupaten lain yang juga termasuk di wilayah Sulawesi Selatan. Dan salah satunya saudara, kali ini kita ke Kota Parepare saudara, bahwa Satgas MBG Parepare ancam tutup dapur yang pakai LPG 3 kg bersubsidi. Saudara, pemerintah Kota Parepare menegaskan seluruh dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi atau SPPG yang melayani program makan bergizi gratis atau MBG wajib mematuhi ketentuan penggunaan bahan baku. Salah satu aturan yang ditegaskan adalah larangan menggunakan LPG 3 kg bersubsidi serta beras, stabilisasi pasokan dan harga pangan atau SPHP. Komitmen tersebut disampaikan Wakil Wali Kota Parepare Hermanto usai menghadiri rapat paripurna penyerahan rancangan kebijakan umum anggaran dan prioritas plafon anggaran sementara atau KUA PPAS tahun anggaran 2027. Selain memastikan program MBG berjalan sesuai standar nasional, langkah tersebut juga bertujuan menjaga agar distribusi komoditas bersubsidi tetap tepat sasaran kepada masyarakat yang memang berhak menerima. Hermanto juga menjabat sebagai Ketua Satgas MBG Kota Parepare mengatakan, petunjuk teknis pelaksanaan program telah mengatur secara tegas penggunaan gas untuk operasional dapur MBG. Seluruh dapur wajib memakai gas komersial, bukan LPG 3 kg yang disediakan pemerintah untuk masyarakat berpenghasilan rendah dan pelaku usaha mikro. Sebagai tindak lanjut, Satgas MBG Kota Parepare akan melakukan inspeksi ke seluruh dapur SPPG dalam waktu dekat. Pemeriksaan dilakukan untuk memastikan seluruh pengelola mematuhi ketentuan dan tidak memanfaatkan LPG bersubsidi dalam operasional sehari-hari. Tak hanya penggunaan gas, pemerintah Kota Parepare juga memberikan perhatian terhadap bahan pangan yang digunakan dalam program MBG. Dan memastikan beras SPHP tidak digunakan sebagai bahan baku menu makan bergizi gratis. Selain bahan pangan yang masuk ke dapur, terlebih dahulu diperiksa oleh Kepala SPPG bersama tim koordinator sebelum digunakan. Pengawasan tersebut dilakukan sejak tahap penerimaan bahan baku hingga proses pengolahan makanan sehingga peluang terjadinya penyalahgunaan dinilai sangat kecil. Kebijakan ini menunjukkan bahwa program makan bergizi gratis tidak hanya berorientasi pada pemenuhan kebutuhan gizi penerima manfaat, tetapi juga harus berjalan tanpa mengganggu kebijakan subsidi pemerintah. LPG 3 kg dan beras SPHP merupakan komoditas yang disubsidi negara untuk kelompok masyarakat tertentu. Karena itu, penggunaannya dalam operasional dapur MBG dinilai berpotensi mengurangi hak masyarakat penerima subsidi apabila tidak diawasi secara ketat. Dan melalui inspeksi rutin dan pengawasan berlapis, pemerintah Kota Parepare berharap seluruh dapur SPPG tetap memenuhi standar operasional yang ditetapkan oleh Badan Gizi Nasional atau BGN, sekaligus menjaga transparansi pelaksanaan program. Pemerintah Kota Parepare menegaskan akan terus mengawal pelaksanaan program makan bergizi gratis agar seluruh ketentuan dipatuhi oleh setiap pengelola dapur SPPG. Langkah tersebut diharapkan mampu menjaga kredibilitas program nasional sekaligus memastikan distribusi LPG bersubsidi dan beras SPHP tepat sasaran kepada masyarakat yang membutuhkan. Saudara, itu tadi informasi terakhir kita dalam jumpa kita di program Susia News Lintas Daerah. Dan Anda dapat mengikuti Susia News Lintas Daerah ini dari hari Senin sampai dengan hari Sabtu di setiap pukul 6.30 pagi, pukul 12 siang, dan pukul 7 malam. Terima kasih atas segala perhatian dan kebersamaannya. Dan akhirnya, Saya Katrina Baharudin, segera undur diri, pamit, sampai jumpa, dan salam susia.
1: Demikian telah Anda ikuti program Susia News Lintas Daerah. Terima kasih atas perhatiannya dan nantikan program siaran kami selanjutnya.
2: Hargai apa yang Anda miliki saat ini. Kebahagiaan tak akan pernah datang kepada mereka yang tak menghargai apa yang telah dimiliki. Prestasi bukanlah suatu kebetulan, dan impian tidak akan pernah menjadi kenyataan tanpa kerja keras. Kami hadirkan kembali suguhan program menarik lainnya. Semoga tersimpan kesan baik dan mendapatkan tempat di hati Anda. Selamat menantikan.
3: Sesaat lagi kita akan memasuki waktu sholat isya untuk Kota Pinrang dan sekitarnya.

Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Para malaikat di malam dan siang hari silih berganti mengawasi kalian, dan mereka berkumpul pada saat sholat subuh dan sholat asar. Kemudian para malaikat yang mengawasi kalian semalam suntuk naik ke langit. Lalu Allah Subhanahu Wa Taala menanyakan kepada mereka, padahal Dia Allah Taala lebih mengetahui dari mereka, bahwa dalam keadaan apakah kalian tinggalkan hamba-hambaku?" Mereka, para malaikat, pun menjawab, "Kami tinggalkan mereka dalam keadaan mengerjakan sholat." Hadis riwayat Bukhari dan Muslim.

0: tolong betul-betul menjaga silaturahim di antara sesama jemaah.
1: Tentunya apakah jemaah berharap agar kesepakatan antara sekutim dan
2: Gubernur Sulawesi Selatan Andi Sudirman Sulaiman menabur sekitar 30.000 benih.
3: Kami dari Kementerian Agama beserta dengan pemerintah daerah senantiasa mendampingi jemaah memberikan.
4: Akhirnya kami berharap semoga rancangan peraturan daerah tentang
2: Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Pindrang merupakan salah satu OPD yang
5: sama-sama hadir di tempat ini. Tidak ada lain kecuali etiket kita adalah kami membuktikan.
2: Saudara, kini saatnya kita simak informasi selengkapnya. Susia News Lintas Daerah.
6: Susia News Lintas Daerah, program khusus liputan dan informasi berita-berita lokal yang aktual, tajam, dan terpercaya. Hadir memberi solusi informasi lokal tiap hari, Senin sampai Jumat, jam 6 pagi, jam 12 siang, dan jam 7 malam. Susia News Lintas Daerah, kreasi dan karya jurnalis berita lokal untuk kawasan Kabupaten Pindrang dan wilayah Haja Tapara. Fakta nyata, bukan opini.

Berhaji adalah ibadah yang diinginkan semua orang. Namun, hanya orang yang diizinkan Allah yang bisa menunaikannya. Allah tidak memanggil orang-orang yang mampu, tapi Allah memampukan orang-orang yang terpanggil untuk berkunjung ke Baitullah. Dan siapakah orang-orang yang terpanggil itu? Dia adalah yang sudah mendapatkan nomor porsi atau yang sudah terdaftar sebagai calon haji. Mau daftar haji tapi dana belum cukup? Atau daftar haji tapi harus menunggu hingga puluhan tahun? Nah, PT An-Nur Ma'arif memberikan solusi terbaik bagi yang ingin menunaikan rukun Islam yang kelima, yakni berhaji. PT An-Nur Ma'arif memberikan kesempatan dengan program pembiayaan pengurusan haji khusus Pro Haj Plus dengan setoran awal hanya 10 juta rupiah. Sudah mendapatkan nomor porsi haji khusus Kemenag dengan masa tunggu haji lebih singkat, yakni 6 hingga 7 tahun. Proses mudah dan cepat, sesuai prinsip syariah dan dapat berangkat dengan keluarga. Persyaratan dokumen hanya mengisi formulir aplikasi pembiayaan, fotokopi KTP, dan fotokopi NPWP. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi An-Nur Ma'arif Cabang Pinrang, Jalan Jenderal Sudirman nomor 191A, HP 085-2866-16155, Katrina Baharudin. Mari wujudkan impian Anda menjadi tamu Allah bersama An-Nur Tour and Travel Haji dan Umroh, Jalan Cahaya menuju Baitullah. An-Nur, pilihan tepat, bukan pilihan nekat.

0: Belanja apa Bu hari ini?
1: Ini ya, hari ini belanja bayam, jeroan dan cumi-cumi. Nanti kalau sudah Ibu masak, pasti enak ya.
0: Lulu, ingat Bu, kolesterol dan asam urat ayah lagi tinggi. Badan terasa pegal-pegal, kaki kesemutan, dan persendian terasa sakit semua Bu.
1: Ibu kan sudah beli Besti ya. Mulai hari ini, Ibu sudah siapkan Besti di meja. Segera minum sampai habis ya. Ingat, kolesterol dan asam urat tinggi, kalau tidak segera diobati, bisa menyebabkan diabetes, stroke, darah tinggi, gagal ginjal, dan lain-lain loh ya.
2: Jangan Anda biarkan kolesterol dan asam urat berkembang di dalam tubuh Anda. Awas, asam urat dan kolesterol bisa menyebabkan gagal ginjal, diabetes, darah tinggi, jantung, serta stroke, dan lain-lain. Jika Anda merasa nyeri dan linu pada persendian pada jari-jari kaki, tumit dan pergelangan tangan, atau sering kesemutan, badan pegal-pegal, mudah lelah, cepat mengantuk, sering sakit kepala, sebelum komplikasi terjadi, segera atasi dengan rutin minum Besti. Besti 100% terbuat dari teh hitam. Besti dibuat dari pucuk daun teh segar yang dibiarkan menjadi layu sebelum digulung, kemudian dipanaskan dan dikeringkan atau difermentasi. Manfaat Besti sudah sangat terbukti untuk menurunkan risiko kanker, mencegah jantung koroner, diabetes, stroke, dan juga bisa menurunkan kadar kolesterol dalam darah dan juga asam urat. Seduh 1 sendok Besti tanpa gula dan minumlah selagi hangat-hangat panas. Seduh 1 sendok Besti 3 kali sehari untuk penyembuhan dan 2 kali sehari untuk pemeliharaan.
3: Minuman teh kesehatan Besti. Isi 80 gram, harga Rp150.000. Dapatkan di Radio Susia FM, Jalan Bandang nomor 9 Pindrang. Atau di toko obat An-Nur, Pasar Sentar Rappang, Kabupaten Sidrap. Telepon, SMS, dan WhatsApp 085-255-744-001. Sekali lagi, 085-255-744-001.
2: Besti, solusi untuk asam urat dan kolesterol Anda.

0: Saya kan cuma ambil mangga jatuh, Pak. Kenapa dihukum?
1: Kamu dihukum karena miskin. Paham?
2: Please, tolonglah bos. Atur saja berapa ongkosnya.
3: Tenang, tenang. Buat Pak Tajir, semua perkara ditanggung beres.
2: Syukurlah, senang berteman dengan Anda.
3: Jangan lupa, Pak, DP-nya cash aja.
4: Wah, gitu ya. Masa sih keadilan dijual belikan gitu? Kasian amat yang gak punya duit. Nah, buat om-om dan tante-tante yang punya profesi di bidang hukum, ayo, jadilah penegak hukum yang kredibel. Tolak segala bentuk suap dan tegakkan aturan hukum tanpa pandang bulu.
5: Bos, transfer atau cash?
6: Mulai hari ini, tidak ada transfer-transferan, tidak ada cash-cashan. Paham?

0: sebuah solusi menghindari dan melunasi tunggakan BPJS Kesehatan agar BPJS Kesehatanmu selalu aktif.
1: 1. Daftar otodebit. Ada orang yang menunggak dan kepesertaan BPJS Kesehatannya gak aktif gara-gara lupa bayar iuran BPJS. Ya, bisa gara-gara sibuk kerja, ngurusin rumah, ngurusin anak, apalagi anak mertua. Jadi lupa deh bayar iuran BPJS. Nah, ada solusinya biar kamu nggak lupa. Kamu bisa daftar program autodebit melalui bank ataupun non-bank. Nantinya, iuran BPJS kesehatanmu setiap bulannya akan dipotong langsung dari saldo. Dapat program autodebit gampang kok. Bisa melalui aplikasi Mobile JKN.
0: 2. Daftar program rehab. Ada orang yang memiliki tunggakan BPJS Kesehatan, tetapi belum sanggup atau belum mampu untuk melunasinya sekaligus. Nah, ada solusinya. Kamu bisa mencicil tunggakan BPJS Kesehatanmu dengan mengikuti program rehab, program rencana pembayaran bertahap BPJS Kesehatan. Jadi, kamu bisa melunasi tunggakanmu dengan mencicilnya setiap bulan. Kamu bisa ikuti program rehab dengan aplikasi Mobile JKN atau bisa langsung datang ke kantor cabang BPJS Kesehatan terdekat.

Ada saatnya kita tak berharap banyak dalam kehidupan ini. Ada pula saatnya kita seakan tak bisa lepas dari indahnya kehidupan. Tak ada yang bisa memastikan kapan jiwa dan raga ini masih bersatu menuntun perilaku kita. Andaikan waktu itu sebuah lembaran yang terbang bebas di angkasa. Semua insan kan menggapai dan memilahnya, mencari dan mencari torehan asa yang membanggakan. Tapi semuanya hitam kelam. Masa yang telah pergi hanya mampu untuk dikenang dengan senyum dan tangis. Simpatisan Susia, ada saatnya kita akan terpisah dari semua kesenangan dan kesedihan. Genggamlah harap dan asa itu, hadapkan ke pajar yang menyingsing. Pastikan hari esok akan lebih baik dari hari ini. Kini tibalah saatnya 106,6 Susi FM akan menghilang dari indera dengar kita. Segala harapan tercipta, semoga kebersamaan sepanjang hari ini menorehkan gempita kegembiraan. Esok terpatri janji bagai mentari akan datang di ufuk timur, bahwa kami 106,6 Susi FM kembali hadir dengan beragam program kami. Selamat malam, selamat beristirahat, dan wassalam. Thank you.

Untuk informasi lebih lanjut, hubungi An-Nur Ma'arif Cabang Pinrang, Jalan Jenderal Sudirman nomor 191A, HP 085-2866-16155, Katrina Baharudin. Mari wujudkan impian Anda menjadi tamu Allah bersama An-Nur Tour and Travel Haji dan Umroh, Jalan Cahaya menuju Baitullah. An-Nur, pilihan tepat, bukan pilihan nekat.

0: dua solusi menghindari dan melunasi tunggakan BPJS Kesehatan agar BPJS Kesehatanmu selalu aktif.
1: 1. Daftar otodebit. Ada orang yang menunggak dan kepesertaan BPJS Kesehatannya gak aktif gara-gara lupa bayar iuran BPJS. Ya, bisa gara-gara sibuk kerja, ngurusin rumah, ngurusin anak, apalagi anak mertua. Jadi lupa deh bayar iuran BPJS. Nah, ada solusinya biar kamu nggak lupa. Kamu bisa daftar program autodebit melalui bank ataupun non-bank. Nantinya, iuran BPJS Kesehatanmu setiap bulannya akan dipotong langsung dari saldo. Dapat program autodebit gampang kok. Bisa melalui aplikasi Mobile JKN.
0: 2. Daftar program rehab. Ada orang yang memiliki tunggakan BPJS Kesehatan, tetapi belum sanggup atau belum mampu untuk melunasinya sekaligus. Nah, ada solusinya. Kamu bisa mencicil tunggakan BPJS Kesehatanmu dengan mengikuti program rehab, program rencana pembayaran bertahap BPJS Kesehatan. Jadi, kamu bisa melunasi tunggakanmu dengan mencicilnya setiap bulan. Kamu bisa ikuti program rehab dengan aplikasi Mobile JKN atau bisa langsung datang ke kantor cabang BPJS Kesehatan terdekat.

0: Kawan penyakit yang kerap kali diderita dan dikeluhkan banyak orang, khususnya mereka yang berusia di atas 40 tahun, adalah munculnya kolesterol tinggi, asam urat, darah tinggi, dan bahkan pada kondisi kronis bisa berisiko jantung koroner atau bahkan diabetes. Keluhan ini tentu saja jangan dianggap sepele, karena kalau dibiarkan tanpa pengobatan bisa terjadi komplikasi akut. Nah kawan, untuk mengatasi keluhan tadi, sejak dini bisa diatasi dengan mengkonsumsi rutin produk herbal, namanya Besti, yang diracik dari teh hitam pilihan yang memiliki khasiat untuk penyembuhan kolesterol, asam urat, darah tinggi, risiko jantung koroner. Karena kandungan Besti ini, setiap kali diminum 2 gelas setara dengan 7 gelas jus jeruk, 12 jus apel, dan mengandung banyak vitamin C dan D. Produk yang sudah berbadan POM ini telah teruji dan terbukti khasiatnya. Nah, untuk cara penyeduhannya adalah, siapkan air 400 ml, panaskan hingga mendidih. Kemudian masukkan 1 sendok kecil Besti ke dalam gelas, lalu tuangkan air mendidih ke dalam gelas. Biarkan ampas Besti sampai mengendap. Tunggu sampai hangat-hangat panas, lalu minumlah 1 gelas sampai habis. Nah, ampas Besti ini bisa digunakan juga untuk masker kecantikan wajah lebih adem dan cantik. Kawan Besti ini sangat efektif untuk menurunkan kadar kolesterol total 8% dan kolesterol LDL atau kolesterol jahat hingga 11% setelah mengkonsumsi 1-2 minggu. Dan Besti ini juga cocok untuk mereka yang memiliki kadar kolesterol normal tetapi ingin melakukan pencegahan karena tidak ada efek sampingnya, karena aman dan berbahan alami.
1: Minuman teh kesehatan Besti, isi 80 gram, harga Rp150.000. Dapatkan di Radio Susia FM, Jalan Bandang nomor 9 Pindrang, atau di toko obat Anur, Pasar Sentar Rapang, Kabupaten Sidrap. Telepon, SMS, dan WhatsApp 085-255-744-001. Sekali lagi, 085-255-744-001.
2: Besti, minuman keluarga, sehat dan bahagia.

0: warna baru layar drama Indonesia. Menghadirkan Chico Jericho sebagai Dr. Elio.
1: Hatiku adalah kertas yang terlanjur lusuh. Sekeras apapun takdir mencoba memperbaikinya, bekas lipatan luka akan tetap menampakkan dirimu.
0: Arumi, wanita yang menolak terpuruk dari trauma masa lalu, diperankan oleh Marsha Arwan.
2: Aku membiarkan kertas lusuh itu tergeletak. Tanganku tak memaksa untuk menulis cerita indah di atas permukaannya yang bernoda.
3: Iya. Istri saya Nadia meninggal, Arumi.
4: Kamu pembunuh.
0: Saksikan layar drama Indonesia terbaru, Terlanjur Mencintaimu. Mulai Sabtu 4 Juli, jam 8:30 malam. Hanya di RCTI, Channel 28.